0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.
4: Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan dan berdampak serius pada kesehatan mental. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka dapat merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.

Teman berdua masih ada Nika temenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman berdua. Ada Katri di Playen. Hai, selamat pagi Katri. Pagi Baniken, aku juga udah olahraga, katanya jogging muterin area rumah. Aku tadi itu udah sempet chattingan sama Katri, kataku adalah ini jogging sekalian muterin rumah mah, sekalian nyapu halaman ya. Maksudnya ternyata enggak teman berdua, malah enggak nyapu tapi muter-muter doang, modus momong biar enggak megang kerjaan. Tapi Katri pagi hari gak dipegang kerjaannya, ntar numpuk di sore. Sama aja, ntar sore kita juga megang kerjaan ya. Sama aja nih Katri. Kita leha-leha di pagi, tapi sorenya juga tetap sibuk ya, karena kerjaannya jadi numpuk di sore hari. Jadi kayak, ya pagi bisa leha-leha, sore juga gak bisa leha-leha juga. Tapi at least ada waktu buat leha-leha ya. Karena kadang kalau pagi-pagi kita udah hektik segala macam, sore juga tetap hektik karena kerjaan kan gak ada habisnya ya. Jadi kalau pagi hektik, ya sore bukannya leha-leha, sore juga hektik karena kerjaannya juga banyak banget ya. Sebagai ibu rumah tangga, kalau ini Katri kayak ada-ada aja kerjaan yang harus dikerjain ya, gak akan selesai-selesai kalau ngurusin rumah gitu kan ya. Tadi Katri pengen diputerin lagunya Alan Walker yang Paradise. Udah aku puterin buat Katri di playin buat teman berdua juga. Masih jam 7 lebih 9 nih teman berdua, pasti kamu lagi siap-siap ya mau berangkat ke kantor. Kalau berangkat sekolah sih pasti udah dari tadi berangkat ke kampus, berangkat ke kantor teman berdua. Atau yang mungkin kalau masuknya siang bisa aja jam 7 baru bangun kali ya, karena masuknya kan siang ya, jadi gak buru-buru. So buat temenin kamu siap-siap di pagi hari ini, kalau pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pradua Jogja boleh banget nih. Kira-kira pengen diputar lagu apa bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 ya 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

Kamu berdua semoga pagi hari ini kamu masih semangat ya, ditemuin sama Nika di pagi hari ini. Semoga masih semangat, aku putar lagu-lagu yang enak pastinya di pagi hari ini teman berdua. Ya, semoga pagi hari ini bangun dalam keadaan yang semangat, karena tinggal satu hari lagi nih teman berdua kita gajian ya, karjimut gajian. Meskipun gajinya cuma habis buat itu-itu aja, dan udah kepikiran nih duitnya bakal dikemanain gitu kan ya, padahal belum gajian juga. Tapi ya gak apa-apa teman berdua, kita harus bangun dengan semangat untuk menyambut rezeki-rezeki yang akan datang pastinya ya. Meskipun gaji cuma segitu-segitu aja ya, kebutuhan makin nambah, tapi kayak ya segitu-segitu aja gajinya teman berdua. Tapi gak apa-apa, yang penting semangat, aku putar lagu-lagu yang enak pastinya di pagi hari ini ya. So, aku juga akan ngajakin kamu untuk update dulu di pagi hari ini perkiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di Bandara Yogyakarta International Airport. Kira-kira seperti apa cuaca di hari ini? Aku yakin sih bakal panas, cuman gak tahu kalau di hari ini sih panasnya nembus berapa derajat ya teman-teman berdua.

0: sudah jam 7:30, saatnya aku akan update perakiran cuaca dulu di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya di si Selasa 29 September 2026. Info selengkapnya disampaikan prakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 29 September 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di pagi hari ini di wilayah DIY diprediksi rata-rata cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga rata-rata berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY diprediksi juga hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari diprediksi wilayah DIY juga rata-rata cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 50 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perakiran gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama prakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Selasa 29 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Surigai di Laut Cina Timur sebelah selatan Jepang dan bibit siklon tropis 92W di sekitar Pantai Laut Andaman yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa khususnya DIJ dengan kecepatan 15 hingga 50 km per jam yang bersifat cukup kering. Keadaan cuaca di wilayah DIJ hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini umumnya cerah berawan dengan potensi terjadi kekaburan udara basah pada dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 4 hingga 10 km, suhu udara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 92%, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Demikian prakiraan cuaca Selasa 29 September 2026. Terima kasih prakirawan Romadi untuk prakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih juga prakirawan Nur Hadi untuk prakiraan cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. So, teman pria 2 ini kan masih nemenin kamu pastinya di Swada. Selamat pagi teman pria 2 sampai nanti jam 10 ya. Jadi jangan kemana-mana sih, cun terus bareng sama Dika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Tamu berada di waktu ya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang pasti udah aku bikin. Tamu berada di udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Kalau kamu belum masuk, bisa WhatsApp aja Japri Kriker minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request tamnya di Pradua Jogja ya. 5 lagu sudah aku siapkan. Tamu berada di kamu bisa request 3 lagu. Ntar bisa langsung aja WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025 ya. 5 lagunya ada Olivia Rodrigo Drop Dead, Love dan Lani Man It, Bernadia Kata Mereka Ini Berlebihan, Yofi Widianto Tanpa Cinta, sama Fis Nina. Teman berada dua, sekali lagi aku ulangin, ada Olivia Rodrigo Drop Dead, Love and Lani Man It, Bernadia Kata Mereka Ini Berlebihan, Yofi Widianto Tanpa Cinta, Fis Nina. Teman berada dua, 5 lagu sudah aku siapkan ya. Kamu bisa langsungan aja kasih tahu ke Diken 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini dari playlist yang sudah aku bikin. Teman berada dua, nanti aku bakal mainkan lagu pilihan kamu di jam 8 lebih 45 menit ya. Jadi masih panjang waktunya buat kamu ngasih tau kan Niken. Niken tunggu teman berdua. WhatsApp-nya masih sama di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes. Happy amat. Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
3: Tinggal satu lagi dong.
2: Iya, ini nih pertanyaan final.
3: Apaan?
2: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
3: Tangga darurat lah.
2: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
3: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

Teman Pria Dua, waktunya jamu. Jamnya lagu kamu, sudah aku siapkan 5 lagu. Teman Pria Dua nih kan masih menunggu. Buat teman Pria Dua yang belum WhatsApp kan Niken untuk request lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu ya. 5 lagunya aku bacain sekali lagi teman Pria Dua. Ada Olivia Rodrigo, Drop Date, Love and Lenny, Man It, Bernadia Kata Mereka Ini Berlebihan, Yovi Widianto Tanpa Cinta, sama Fis Nina teman Pria Dua. Sekali lagi ada Olivia Rodrigo, Drop Date, Love and Lenny, Main It, Bernadette Kata Mereka Ini Berlebihan, Yovi Widianto Tanpa Cinta, sama Fis Nina teman Pria Dua. 5 lagu sudah aku siapkan, Nika juga masih menunggu buat teman Pria Dua yang mau diputarin lagu-lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu ya. Bisa langsung aja kasih tahu ke Niken kira-kira pengen diputarin 3 lagu, lagunya apa aja. WhatsApp-nya masih sama nih teman Pria Dua di 0811251125 ya. Thank you.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar,

Abrakadabra 2 Lomba Sihir kembali menghadirkan kejutan lewat versi baru lagu legendaris Melompat Lebih Tinggi milik Shalom 7 Taman Bradua. Lagu ini tuh jadi rilisan pembuka di proyek Reka Ulang Karya dan Komposisi Lagu Terbaik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu yang ikonik di Indonesia melalui interpretasi musisi generasi baru. Lagu ini tuh kan ngomongin soal persahabatan yang saling mendukung dalam menghadapi kehidupan, ya kan? Jadi kepikiran kayak dulu tuh kita tuh kayak takut banget kehilangan teman berdua, tapi setelah dewasa ini sekarang kita mulai paham bahwa ternyata yang hilang tuh bukan cuman pertemanan ya teman berdua, tapi adalah waktu untuk menjalaninya. Jadi kita tumbuh, kita punya kehidupan masing-masing, kita punya kesibukan masing-masing, kita punya masalah masing-masing, sampai akhirnya ketemu pun menjadi sesuatu yang harus kita rencanakan teman berdua. Tapi semoga sejauh apapun hidup membawa kita, kita tetap punya satu hal yang sama, senang melihat satu sama lain itu baik-baik aja teman berdua ya. So, ini kan puterin dulu satu lagu dari Lomba Sihir ya. Stay tune barengan sama Dika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: You. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodway Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Prodway Jogja.
4: Teman Produa, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Tulus, Tehi.

2 tinggal 5 menit lagi, aku masih menunggu kamu. Buat kamu yang belum request Kenika di segmen jamu, jamnya lagu kamu ya. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu denger. Teman pria 2 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, Love and Lightning Made It, Bernadia kata ini, kata mereka ini berlebihan, Yovie Widianto Tanpa Cinta, sama Fis Nina Teman Pria 2. Sudah ada beberapa yang gabung, tapi masih ada waktu 5 menit lagi buat aku menunggu ya. Kamu juga yang mau join untuk vote lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu Teman Pria 2. Nanti aku putarin di jam 8 lebih 45 menit, jadi masih ada 5 menit lagi. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251125.

lagu kamu. Sudah ada Taufik di Godean yang join, ada Katri di Playen, ada Lavernia, ada Tamtam juga. Aku puterin yang paling banyak di request aja. Temu berdua ada Olivia Rodrigo Drop Date, Love and Lainey Made It, sama Yofi Widianto Tanpa Cinta ya. Tiga lagu yang paling banyak di request aja yang mau aku puterin temu berdua. Tiga lagunya juga udah aku siapin, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Olivia Rodrigo Drop Date.

0: Stay tuned on Prodway Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

berdua, thank you buat kamu yang sudah join di segmen jamu. Jamnya lagu kamu, tiga lagunya sudah aku putarkan teman berdua. Kalau mau diputerin lagu lain, nanti tunggu aja ya. Karena abis ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen baca bahas Asta Cita teman berdua. Pagi hari ini kita akan ngobrolin tentang moderasi beragama. Nanti kita akan ngobrol dengan tema empati dalam pergaulan bersama Pak Mahlani seperti biasa teman berdua ya, selaku penyuluh agama ahli Madya Kota Yogyakarta. Nanti kalau kamu mau tanya-tanya terkait tema kita pagi hari ini, empati dalam pergaulan, juga boleh banget nanti bisa simak aja obrolan kita di jam 9:15 teman berdua. Terus kalau mau tanya-tanya juga boleh banget, ntar bisa WhatsApp aja ke Nike di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah, yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lotte.
2: Seger kayaknya itu ya. Motor mau naik trotoar, untung kita nggak ketabrak.
4: Mbaknya sih jalannya lambat banget. Saya buru-buru, Mbak.
3: Mas iki yo ndagel. Jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih? Malah nggo motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

0: Selamat pagi teman berdua, kembali lagi barengan sama Niken dalam segmen baca bahas Asta Cita. Pagi hari ini kita akan membahas moderasi beragama lagi teman berdua, temanya empati dalam pergaulan. Nanti kalau teman berdua ada yang mau ditanyain atau ada yang mau diobrolin gitu ya, ntar boleh banget bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Aku kenalin dulu bersama dengan narasumber kita yang sudah join via telepon teman berdua, ada Bapak Muhammad Mahlani selaku penyuluh agama ahli Madya Kotia, Kota Yogyakarta. Halo, selamat pagi Pak Mahlani.
1: Selamat pagi Mbak Niken, kabarnya sehat-sehat semuanya?
0: Alhamdulillah, Pak Mahlani sehat nggih?
1: Alhamdulillah, pangestunipun.
0: Di tengah cuaca yang sekarang lagi musim batuk pilek ya, Bapak ya,
1: untungnya sehat. Kayaknya begitu, mudah-mudahan tetap terjaga, ya
0: amin,
1: stabil begitu.
0: Amin. Kita ngobrolin langsung aja Pak Mahlani ya, soal empati dalam pergaulan. Tema kita pagi hari ini mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Mahlani, apa yang perlu kita highlight dari tema kita pagi hari ini, monggo.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Niken dan sahabat Jogja semuanya yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat ya, semuanya berbahagia begitu. Termasuk juga pekerjaan kita semuanya lancar ya. Yang jelas soal empati ini bagian dari kepentingan kita semuanya, bagian dari pengalaman kita semua. Mungkin bisa kita awali dari begini barangkali ya, kita coba jujur misalnya pada diri kita masing-masing. Pernah nggak kita misalnya ya lagi cerita pada teman kita tentang kesedihan kita, tentang masalah yang sedang kita hadapi, yang berat begitu ya. Teman kita jawabnya malah begini, lebay gitu aja sedih misalnya begitu ya. Nah, atau misalnya kita juga baru curhat ya sama teman kita. Teman kita ini bukannya mendengarkan tetapi malah misalnya sibuk main HP sendiri. Nah, rasanya gimana kira-kira? Ya, nyesek ya.
0: Kayak enggak didengerin ya, Pak ya.
1: Betulnya, padahal kita misalnya kita mungkin tidak enggak minta solusi lah gitu ya. Tapi minimal sekedar didengarkan sajalah, barangkali kita sudah merasa gembira ya, sudah merasa bahagia, sudah merasa didukung ya, merasa disupport lah begitu ya. Nah, inilah sebenarnya bagian contoh sederhana empati dalam pergaulan begitu ya. Kita bedakan dengan simpati Mbak Niken ya. Jadi simpati dengan empati itu berbeda ya. Jadi kalau simpati itu misalnya begini, oh kasihan ya kamu ya, gitu ya. Oh kasihan ya kamu ya. Nah, empati itu gimana? Pasti berat ya, kamu ditinggal kekasihmu, kamu ditinggal orang yang dicintai, kamu sedang menghadapi masalah berat. Jadi perasaan ada di dalam hati begitu ya. Nah, ibaratnya jadi begini, simpati itu melihat dari jauh. Nah, sementara empati itu ikut duduk di sebelahnya, gitu ya. Ikut merasakan apa yang dialami oleh teman kita, oleh orang lain. Nah, ini intinya di situ. Kemudian bagaimana dalam pandangan agama begitu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda ya, sangat populer sekali, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, inilah barangkali definisi empati paling tinggi begitu ya. Nah, kemudian sebagai catatan lagi sedikit barangkali, tiga tingkatan ini yang bisa kita pahami. Tingkatan kognitif ini kita paham pikiran orang lain ya. Kemudian yang kedua, pada tingkat emosional, nah kita ikut merasakan. Nah, kemudian pada tingkatan yang paling praktis itu, empati itu apa? Welas asih, kita paham, kita merasakan, kita sampai tergerak untuk membantu gitu ya. Membantu teman kita yang misalnya baru menghadapi masalah tertentu. Inilah barangkali Mbak Niken dan sahabat semuanya yang kami hormati, Jadi empati itu ya esensinya sederhananya lah begitu ya. Kita bisa merasakan, kita bisa memahami sampai pada tingkat apa kita bisa memberikan support yang paling real apa yang misalnya dibutuhkan oleh teman-teman kita yang sedang menghadapi masalah atau sedang menghadapi satu pekerjaan yang besar begitu ya. Kemudian intinya ini juga beberapa aspek dari empati itu, jadi ada dorongan mengembangkan orang lain, developing others, ya, mengembangkan orang lain. Kemudian pelayanan, memberikan pelayanan, termasuk juga apa ya? Jadi empati itu kita bisa merasakan itu bukan hanya pada misalnya satu warna saja, misalnya apa? Teman kita yang paling akrab, tapi dengan semua orang gitu ya. Bisa jadi juga kita tidak melihat lagi status, kita tidak lagi melihat agamanya mereka apa, sukunya apa begitu. Nah, disitulah jadi semata-mata atas dasar sisi kemanusiaan. Barangkali begitu Mbak Niken untuk mengawali.
0: J, Pak. Berarti ternyata juga ada perbedaan ya antara simpati dan juga empati gitu ya, Pak ya.
1: Betul, ya, betul.
0: Kalau konsepnya seperti ini, Pak Melani. Kadang-kadang kan kita sudah merasa bahwa kita ini sudah memahami orang lain gitu ya. Tapi padahal sebenarnya kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri. Kita kurang memahami ternyata perasaan atau kurang empati perasaan dari si teman kita yang curhat atau yang sedang mengalami masalah, berarti itu tergolongnya berarti simpati ya Pak ya, bukan empati
1: Betul,
0: yang tergolong
1: betul.
0: gitu ya.
1: Iya. Belum
0: Oh,
1: masuk. Nah, jadi
0: belum
1: empati
0: masuk
1: itu
0: ya.
1: intinya kan masuk begitu ya.
0: Ya.
1: Dan kemudian juga kita tunjukkan pada sikap kita. Misalnya begini, teman kita baru sedih, teman kita baru menghadapi masalah yang berat itu. Kita mohon maaf di sampingnya cekakaan. Maaf gitu ya. Artinya tidak menunjukkan gestur tubuh kita itu ikut merasakan betapa apa yang sedang dialami oleh teman kita itu. Begitu ya.
0: Ya. Kalau ngomongin soal bercanda juga nih Pak, kadang-kadang kalau dalam pergaulan anak-anak muda tuh kan sukanya guyon ya, kalau dalam bahasa Jawa tuh kan sukanya
1: Betul,
0: ngobrol ya. Sering terjadi candaan-candaan yang kadang menurut kita biasa aja, tapi ternyata bisa menyinggung orang lain. Berarti itu juga menjadi salah satu kurangnya empati dalam pergaulan ya, Pak Mahlani.
1: Betul, betul. Jadi begini, ini pentingnya kita seluas-luasnya dalam bergaul dengan jenis macam orang apapun begitu ya. Kita tidak membatasi diri dalam pergaulan sehari-hari kita. Ya, apakah itu latar belakang profesinya, pekerjaannya, hobinya, dan semuanya itu. Nah, dari situ kita bisa apa? Kita bisa belajar dalam bahasa sederhananya, selahnya masing-masing orang itu kan berbeda-beda, Mbak Niken, gitu ya. Nah, kita bisa memahami masing-masing orang, cirinya, kesukaannya begitu. Nah, itu penting sekali bagi kita dalam rangka apa? Kita bisa berbicara, kita bisa menempatkan diri, kita bisa ngomong. Yang tadi misalnya dalam yang paling sederhana, tidak sampai pada menyinggung perasaan orang yang sedang kita ajak bicara, orang yang sedang kita ajak berinteraksi misalnya begitu. Tetapi bahkan begitu ya, sampai pada tingkat apa? Menghargai, menghormati, menempatkan beliau-beliau itu yang sedang kita ajak bicara itu sebagai orang yang terhormat, orang yang mulia. Nah, makanya ya bahasanya ya atau gestur tubuhnya, sikapnya begitu. Nah, itu juga harus apa? Harus menunjukkan ya kita menghargai, menghormati orang yang sedang kita ajak bicara atau ada di samping kita begitu.
0: Kemudian, apa namanya, mungkin karena sudah hampir jam 9:30 juga, Pak Malani mungkin bisa diberikan
1: Iya.
0: juga pesan singkat ke teman berdua supaya kita bisa membangun pergaulan yang lebih nyaman, lebih saling menghargai, lebih empati, tetap rukun di tengah perbedaan pergaulan kita ini. Monggo, Pak Malani.
1: Betul, betul. Ya, ini mungkin latihan praktis Mbak Niken ya yang bisa kita lakukan. Rumusnya sederhana saja, telinga dan mulut begitu ya. Kita punya telinga dua kan Mbak Niken ya, mulut satu. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar lah, gitu ya. Ya, ini sederhananya begitu ya. Kita lebih banyak mendengar teman kita, mendengar suara alam begitu ya, untuk menjadi masukan bagi kita. Ini satu yang pertama. Yang kedua, jangan buru-buru menghakimi omongan teman kita atau menghakimi story di WA teman kita, misalnya begitu ya. Tetapi renungkan dulu, coba dipahami dulu apa itu maksudnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian tanya rasa bukan cuma tanya fakta. Artinya apa Mbak Niken ya? Jadi misalnya begini, Mbak Niken kerjanya di mana sekarang? Gajinya berapa? Di RRI. Gitu ya, jawabannya sederhananya gitu kan? Nah, pertanyaannya jadi diubah begini. Coba tanya, gimana Mbak Niken betah nggak kerja di RRI? Apa pengalaman yang paling menarik? Apa? Nah, itu kan perasaan. Beda nggak Mbak Niken?
0: Beda,
1: Gitu
0: beda,
1: ya.
0: Pak.
1: Beda, jadi tanyanya bukan hanya persoalan apa materi begitu ya. Kalau ketemu teman, temu orang, Mas, kamu sekarang anaknya berapa? Nah, ini kan pertanyaan apa? apa ya, pertanyaan kuantitatif, pertanyaan itu simpel sekali, tetapi kita coba merasakan gitu ya. Apa pertanyaan sampai pada tingkat makna. Ini barangkali sedikit Mbak Niken dan sahabat semuanya yang kami hormati. Sekali lagi, empati ini menjadi satu model yang sangat penting sekali dalam kita membangun pergaulan dengan semua orang ya. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang berharga, terhormat dan segala macam begitu, maka empati ini menjadi salah satu yang harus ya kita tumbuhkan dalam diri kita. Barangkali begitu, Mbak Niken.
0: Jee,
1: Terima kasih
0: Bapak.
1: sekali.
0: Mohon maaf, Pak Melani, ini ada satu pendengar yang ingin tanya. Mungkin kita bisa jawab dulu kali ya, Pak Melani ya.
1: Oh, boleh, boleh. Ya, ya, silakan, silakan.
0: Jee, ini dari Bayu di Godean, Pak Melani.
1: Iya.
0: Ini mau tanya, di era sekarang ini kadangkala kesibukan membuat kita jarang bertegur sapa dengan tetangga. Menurut pandangan Islam, bagaimana sih cara paling sederhana untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian kita terhadap tetangga di sekitar rumah? Terima kasih. Monggo, Pak Melani.
1: Betul, betul. Ini salah satu tantangan di era modern begitu ya. Seperti saya misalnya, pagi berangkat, sore kadang malam baru pulang gitu ya. Buka pintu, ngeluarin motor, kendaraan, langsung pergi. Kemudian selesai pulang sampai rumah, langsung tutup rumah, istirahat. Nah, enggak sempat aruh-aruh. Intinya aruh-aruh lah gitu ya. Contohnya begini misalnya, ketika saya pergi dari rumah begitu, kebetulan tetangga saya pas ada di baru bersih-bersih kendaraan atau baru nyapu atau baru di depan. Nah, kita bisa aruh-aruh ini jadi aruh-aruh begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, memang ada waktu-waktu tertentu kita perlu menyempatkan diri begitu ya. Taruhlah misalnya pas kita libur atau pas kita santai begitu. Nah, ini kita perlu juga untuk tadi dalam bahasa Jawa ngaruhke. Kalau tadi aruh-aruh itu karena kebetulan kebetulan ada begitu. Nah, kalau ngaruh ke ini kan ada sisi apa? Praktik aktif gitu ya. Kita proaktif, kita proaktif. Ya paling sederhana misalnya tentu memang sekedar dengan pesan singkat melalui ponsel ya, atau memang yang sebenarnya yang lebih aktif, yang lebih menghargai itu tentu ya tadi kalaupun kita tidak harus masuk rumah misalnya begitu tadi ya sekedar pas di jalan, pas di teras, pas di rumah begitu kita bisa saling bertegur sapa. Saya kira begitu Mbak Niken, itu sudah lebih dari cukup lah gitu ya.
0: Kalau anak muda harusnya bisa lebih serawong ya Pak ya, karena kalau di
1: betul.
0: Kampung-kampung itu kan ada misalnya ada kumpulan pemuda-pemudi, Karang Taruna dan sebagainya, jadi harusnya bisa lebih serawong terhadap tetangga gitu ya Pak ya.
1: Betul, betul. Ya, di RT, RW, di masing-masing kampung biasanya kan begitu ya. Di tempat saya juga ada pertemuan ya. Pertemuan rutin sebulan sekali, ada kerja bakti. Ya, kemudian kalau bagi yang muslim, ya di masjid utamanya ini penting sekali begitu kan. Jadi di masjid itu tidak sekedar atau kita menjalankan ibadah sholat yang lain, tetapi juga di situ ada sisi sosialnya yang sangat penting sekali ya.
0: Ini juga menjadi salah satu hal yang penting dalam pembahasan kita empati dalam pergaulan ya Bapak ya. Soal
1: Betul.
0: aruh-aruh atau ngaruh ke kepada tetangga.
1: Ya,
0: Wah.
1: jangan nunggu diaruh ke Mbak. Jangan menunggu tapi kita yang aktif.
0: Ya.
1: Begitu ya.
0: Apalagi
1: ya,
0: kalau di Jawa itu kan anak muda yang harus wajib ngaruh atau aruh-aruh atau ngaruh ke serawong terlebih dahulu ke orang tua ya Bapak ya.
1: Betul, itu
0: Iya.
1: bagian dari unggah-ungguh.
0: Unggah-ungguh.
1: Ya, bagian dari unggah-ungguh. Ya.
0: Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Maladi kepada teman Pradua mungkin?
1: Nggih, saya kira monggo. Ini apa ya, bagian dari tantangan kehidupan modern kita sekarang ini. Yang jelas hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman itu jangan terbatasi oleh karena perbedaan ya. Perbedaan profesi, perbedaan hobi, apalagi perbedaan agama begitu. Tetapi kita terbuka dengan siapa saja karena di situ bisa jadi akan menjadi bagian dari rezeki kita untuk memperpanjang, memperluas ya cakrawala pandangan kita, pergaulan kita. Bisa juga itu bisa mengembangkan karir kita juga begitu ya. Saya kira itu Mbak Niken dan sahabat semuanya yang saya hormati. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Melani atas waktu dan juga ilmunya pagi hari ini, sangat-sangat bermanfaat, seru banget. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Melani, selamat
1: Terima
0: beraktivitas.
1: kasih, sama-sama.
0: Ya, selamat
1: Ya.
0: beraktivitas lagi di pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak ya.
1: Amin, matur nuwun.
0: Yeah, teman berdua itu tadi segmen baca bahas Asta Cita, seru banget kita ngobrolin moderasi beragama lagi bersama dengan Pak Mahlani teman berdua. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi setiap hari Selasa ya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Ini kan masih nemenin kamu di Spada Selamat Pagi teman berdua ya. Mau request lagu kan masih bisa. Ada 30 menit lagi ini kan nemenin kamu. WhatsApp aja di 0811 kalau pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu ya. Ini kan tunggu teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman pria dua, kalau ngomongin Jogja, aduh ini Jogja dapat rekor baru teman pria dua. Tapi rekornya adalah Jogja panasnya orang umum se-Indonesia teman pria dua ya. Saking panasnya bahkan malam hari aja tuh kayak menurut aku ya itu masih panas teman pria dua. Aduh tadi malam juga aku merasa kayaknya panas-panas banget, padahal udah pakai kipas juga ya di kosan, tapi tetap aja ngerasa panas banget teman pria dua. Ini BMKG ya, dari BMKG teman pria dua, Jogja ini mencatat rekor nasional 141 hari tanpa hujan secara ekstrim. Berdasarkan pantauan dari BMKG pastinya sampai 20 September 2006 kemarin. Angka ini menjadi yang tertinggi di antara 17 provinsi yang tercatat mengalami kondisi hari tanpa hujan ekstrim. Kalau di Pulau Jawa ini Jawa Tengah, Jawa Timur sama-sama mencatat 139 hari tanpa hujan. Kemudian disusul Jawa Barat, disusul Banten. Kalau di luar Jawa ini ada NTT mencatat sekitar 128 hari tanpa hujan, disusul NTB sama Bali sekitar 123 hari tanpa hujan teman berdua. Cuman di beberapa daerah kayaknya sih sudah sempat hujan ya. Tadi aku kok lihat-lihat di TikTok itu di daerah Bandung atau Bogor ya, itu udah sempat hujan teman berdua. Cuman belum ke sini-sini, belum hujan, tapi ya kita akan sabar untuk menunggu hujan kira-kira akan tibanya kapan teman berdua. Meskipun pantauan dari BMKG juga El Nino Godzilla ini akan sampai di puncaknya itu di awal Oktober, di awal tahun 2027 teman berdua. Cuman we never know nanti akan kapan hujannya. Kita akan sabar menanti supaya kepanasan ini segera berakhir pastinya teman berdua ya.

Temu Berani Bangga, gak kerasa sudah hampir jam 10, gak kerasa udah 4 jam nih kan nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Harus pamit dulu nih teman berdua karena nanti ada teman aku yang nemenin kamu di santai siang ya. Dadis nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore teman berdua. So, kalau gitu nih kan pamit ya. Dengerin terus 102,5 FM Berani Bangga Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman berdua.

0: Tempo Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Selasa 29 September 2026 bersama saya Dis.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 RRI.co.id memberitakan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP DIY terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik atau vape yang diduga mengandung etomidate. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk Bea Cukai, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM, serta pelaku usaha yang bergerak dalam penjualan vape. Kepala BNNP DIY Brigjen Pol Farid Zulkarnain mengungkapkan, pengawasan dilakukan menyusul temuan dan penangkapan terhadap pihak yang membawa bahan narkotika cair ke wilayah DIY melalui jalur tertentu. Temuan itu menjadi bukti bahwa pengawasan ketat perlu digencarkan. Farid menyebut, pengawasan terhadap vape memiliki tantangan tersendiri. Kandungan etomidate dalam cairan vape tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan urin seperti halnya penggunaan sejumlah jenis narkotika lainnya, melainkan harus dibawa untuk uji laboratorium.

Tenaga ahli Bakom RI, Hari Kosatrio, mengatakan kabar penurunan stunting perlu diverifikasi sebelum dikaitkan dengan program makan bergizi gratis MBG. Data di Jayapura misalnya mencatat penurunan stunting lebih dari 4%, tetapi penyebabnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Menurutnya, penurunan angka stunting di daerah tidak bisa langsung dianggap sebagai dampak program MBG, sebab berbagai intervensi kesehatan lainnya juga berperan dalam perbaiki status gizi masyarakat, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam. Ia menjelaskan dampak MBG terhadap penurunan stunting secara nasional tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Perubahan status gizi kronis membutuhkan penanganan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan yang memerlukan perhatian sejak masa kehamilan.

0: Badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko hingga mencapai kategori 5. RRI.co.id mengutip NASA, kemarin kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam proses penguatan tersebut. Ilmuwan atmosfer NASA Gary Partika mengatakan Polo mengalami penguatan yang sangat cepat. Para ilmuwan mengingatkan penguatan cepat Polo tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan El Nino. Namun aktivitas siklon tropis Pasifik Timur cenderung meningkat selama El Nino akibat perubahan pola sirkulasi laut dan atmosfer.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

105 FM Pro 2 juga teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Udah hari Selasa lagi aja ya. Hari kamu tuh cepet banget lewatnya. Kalau memang ternyata lumayan kegiatan kamu hari ini berderet ya kan, dari pagi sampai nanti mungkin menjelang istirahat malam, wah lumayan menantang tuh. Kayaknya memang perlu energi yang lumayan ya untuk bisa menaklukkan hari ini teman Pro 2. Tenang aja, kamu gak sendirian, pasti banyak orang-orang juga yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi ada temennya. Segala sesuatu tuh kalau ada temennya jadi lebih ringan rasanya sih gitu, rasa-rasanya ya. Atau mungkin kalau ditemenin atau dilengkapi sama sesuatu yang kamu suka juga jadi jauh lebih ringan ya. Sukanya makanan enak, tiba-tiba makan siang ada yang ngirimin gitu kan. Sukanya denger lagu, diputerin sama yang siaran. Sama aku nih, Adis, yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 di santai siang. Kalau di 2 jam pertama, dari jam 10 sampai 12, nah ini waktunya kamu buat ikutan gabung nih di Hitlist Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Aku kasih kesempatan buat yang pengen pilih-pilih lagu. Aku udah nyiapin 20 lagu. Ada 10 lagu Indonesia, ada 10 lagu manca. Bisa kamu pilih mana yang pengen kamu dengerin, karena gak semuanya bakal kita puter gitu ya. Menyesuaikan sama waktunya aja, oke? Aku tunggu WhatsApp kamu di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang enggak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, nek aku. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
1: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

mainnya hi-fi. Wah, boro-boro kepikiran main gitu ya. Lihat di apa namanya? Handphone kamu tuh udah ke-save tuh semua jadwal di minggu ini. Kayaknya sih main adalah sebuah hal yang mewah ya buat kamu. Tapi gak apa-apa, ada waktunya kan kalau mau main. Mungkin nanti pas lagi libur gitu kan, gak nugas, gak ngampus, gak ngantor gitu. Atau menyesuaikan sama tanggal-tanggal, you know lah, tanggal-tanggal merah nasional yang berderet itu di tahun 2027 kali ya, tahun depan. Ini kan bulan September, cuma tinggal berapa bulan lagi aja kok. Sabar-sabar teman Pro 2, yuk kita sabar bareng-bareng. Apa kabar nih buat yang udah gabung di 08112511025. Jadi aku tuh udah nyiapin 20 lagu teman Pro 2 ya, lagu Indonesianya. Aku spill dulu 10 lagu Indonesia deh. Ada Komang punya Rem Laude, ada Tulus yang Teh Hijau, Mungkin di Depan Buram punya Gitaf, Bernadi Laut yang Tenang, NPD Lupain Aku Please, Mati-matiannya Mahal Ini, terus juga Raisa Tak Berharap Lagi, Langit Merah Muda punya Afgan, Adnan Halif yang 2001 kali, sama Ivy Alisa Pindah Pelan-Pelan. Lagu Manca juga ada 10, nanti aku spill juga ya. Jadi buat yang mau gabung langsung aja, aku udah share kok tadi, tinggal dipilih aja. WhatsApp ke 08112511025, nanti kita bakal puterin deh lagu apa yang udah kamu pilih teman Pro 2 di hitlist Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Tadi aku mau nyapa dulu teman kita dari yang ini. Sebentar ya, urut paling bawah deh. Apa kabar dari Tamtam yang pengen denger lagunya Raisa Tak Berharap Lagi katanya ya. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya NPD Lupain Aku Please dari Ika Diwates. Iya nih, kalau kamu mungkin lagi liatin banget sosmed, apalagi di thread, TikTok, IG gitu ya teman Pro 2 ya. Itu kayaknya momen pesta pora lagi rame ya. Termasuk momen pas Raisa juga collab sama adik-adiknya barengan sama NPD. Seru tuh ya. Ada juga Raisa sama Mahalini. Wah, itu kayaknya memang menang besar sih yang kemarin nabung-nabung buat nonton Paspor selama 3 hari ya teman Pro 2 ya. Ya udah langsung aja deh, aku bakal puterin karena tadi dipilih duluan lagunya Raisa, terus disambung sama lagunya NPD teman Pro 2 ya, yang Lupain Aku Please. Yuk yang masih pengen gabung boleh banget, aku tunggu di 08112511025 sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Santai-santainya Pro 2 Jogja di Hitlist, teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada ke spill 10 lagu Indonesia, aku tawarin. Sekarang aku bakal sebutin nih 10 lagu manca juga yang bisa kamu pilih. Ada Bruno Mars, I Risk It All, terus juga Indigo-nya Henry Moody, So Easy-nya Olivia Dean, Giveon Heartbreak Anniversary, Perfect-nya One Direction, ada Miley Cyrus yang Let's Get Married, The Visitor-nya Sienna Spiro, ada Selena Gomez, Back to You, Strawberry Moon punya Ayu dan Nicki, Every Summertime. Nah, kan, aduh bagus semua lagi lagunya. Aku sih suka ya, gak tau kalau kamu kan selera boleh beda nih. Yang tadi pilih lagunya Raisa udah kita puterin. Selain Tamtam ada Fuad juga, semoga masih dengerin ya Fuad ya. Terus aku juga bakal puterin lagu pilihannya tadi dari 3D Pelayan yang pengen dengerin lagunya Iggy Tough, terus juga One Direction, Miley Cyrus, Selena Gomez, lagunya Ayu. Katanya boleh kita puterin deh lagu-lagu yang udah kamu pilih nih teman Pro 2 ya. Langsungan aja aku puterin lagunya Miley Cyrus dulu deh, yang Let's Get Married ya gitu. Ini lagu terbarunya gitu kan, kalau misalnya kamu baru dengar beberapa waktu yang lalu dan masih baru anget aja gitu ya, atau masih belum familiar juga, ya udahlah kita puter berkali-kali juga kayaknya enggak ada yang nolak nih. Let's Get Married punya Miley Cyrus dipilih sama 3D Pelayan ya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

Jalan Tengah punya Barsena Besan di Teman Pro 2. Ngademin kamu yang kayaknya hari ini udah mulai agak gerah gitu kan ya. Atau sebenarnya sih kamu tuh keringetan gerahnya karena agak panik gitu ya. Aduh udah jam segini. Tapi juga kayaknya kamu kalau bisa membelah diri deh gitu. Karena ternyata banyak banget ya yang membutuhkan kehadiran kamu nih. Bukan cuma di satu tempat aja. Tapi kan sekarang teknologi udah canggih ya. Bisa gak sih komunikasinya tuh by Zoom aja misalnya, video call ya kan. Cuma memang kadang-kadang kalau misalnya harus multitasking ya Teman Pro 2 ya, suka gak fokus ya, akhirnya yang harusnya ngomong apa ke siapa, terus malah ngomongnya ke yang lain gitu kan ya. Padahal sebenarnya gak gitu tuh alurnya. Salah-salah. Masih mending kalau misalnya salah kirim email, salah kirim chat gitu kan ya. Kalau mungkin urusannya cukup normal dan netral dan gak ada hubungannya dengan ngomongin orang, mungkin akan selamat-selamat aja gitu. Tapi kalau misalnya pas tiba-tiba ih kepengen kesel sama orang terus ngechat ngomongin orangnya gitu ya, tapi dikirim ke orangnya juga yang kita omongin, nah loh kayak gini-gini nih yang bisa bikin berantakan kehidupan. Halo apa kabar yang gabung lagi di 08112511025, ada Taufik di Godean. Tadi kamu pengen dengerin lagunya Adrian Halif sama Mahalini. Raisanya udah diputerin tadi, mudah-mudahan masih denger ya. Nanti Adrian Halif sama Mahalininya nyusul. Terus juga yang menyusul 3D Playen, yang pengen dengerin Gitaf, yang dengerin Bernadia juga ada. Lara Purnamasari, Rini Dipakem juga sama-sama pengen dengerin lagunya Bernadia. Ivy Alisa, Olivia Dean, Selena Gomez. Kalau Lara sih tadi juga sama ya, Olivia Dean, Selena Gomez sudah diputerin tadi, tinggal Bernadia, terus juga Igitaf, Tulus, itu menyusul Teman Pro 2 sambil nungguin kamu-kamu yang masih mau gabung di 08112511025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Kamu masih dengerin Broadway Jogja teman terbaik, kamu barengan sama Adis yang masih di jalan. Clear gak dengerin Pro2-nya? Berarti kamu mungkin ya karena memang mobile ya, digital lah gitu kan. Kalau misalnya ternyata harus berhenti di satu tempat dan kayaknya lebih fokus sama laptop kamu nih atau tablet, streaming aja teman Pro2 di rri.co.id ya. Atau sebenarnya kalau misalnya kamu lebih sering pindah-pindah gitu kan ya, tapi kalau handphone kan jarang ditinggal-tinggal ya, walaupun pindah-pindah pasti ada di kantong kamu lah atau kamu pegang. Bisa sih dengerin Pro2 lewat handphone juga, asal kamu tuh udah download rri.co.id-nya, .co.id sih, RRI Digital. Itu bisa kamu download, bisa via App Store atau Play Store ya gitu, install aja. Bisa dengerin Pro2 di mana aja kapan aja selama kamu terkoneksi dengan internet kalau kamu ada RRI Digital, teman Pro2. Yuk, yang siang ini masih nerus pengen dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin. Tadi ada teman kita sebentar, Meisha di Condong Catur. Meisha pengen dengerin lagunya Ayu, terus juga lagunya Niki sama lagunya Tulus dong, Rem Laude juga. Boleh nih, kebetulan Ayu sama Nikinya mau segera diangkut, bakal diputer teman Pro2 karena tadi juga diminta sama teman kita yang duluan ya tadi. Terus ada Azizah di Klaten juga sama-sama pengen denger lagunya Tulus. Beberapa lagu lainnya udah kita puterin. Mahal ini masih ngantri, tunggu ya. Apa kabar juga ada tadi Lavernia. Lavernia pengen dengerin lagunya One Direction, Henry Moody, Bruno Mars, Sienna Spiro, katanya Tulus, Teh Hijau. Tulus banyak banget yang request. Nanti kita puterin duluan kali ya teman Pro2 ya. Tapi aku udah janji pengen denger lagunya, muterin lagunya Ayu yang Strawberry Moon deh. Sama satu lagi tadi Nikki ya, Every Summertime, teman Pro2 yang udah dipilih sama beberapa teman yang gabung tadi duluan di WhatsAppnya Pro2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semakin siang, kamu malah semakin bingung. Aduh, amanah dulu yang mau dikerjain ya, gitu kan? Karena memang ternyata lumayan ya, semua menurut kamu sama pentingnya gitu. Padahal tadi itu kamu tidak bisa membelah diri. Waduh, gimana dong? Minta bantuan kali teman pro 2 ya. Kalau misalnya ternyata kamu nyelesain sendiri pun kayaknya nggak mungkin tempat waktu nih gitu kan ya, nggak ada salahnya sih minta bantuan orang lain, asal jangan terus jadi lepas tanggung jawab ya, kayak mumpung nih Aji mumpung ih dia mau bantuin lagi ya udahlah aku lepas ke dia aja deh gitu kan ya, nanti aku bisa istirahat atau mungkin aku ngerjain yang lainnya gitu kan. Kalau gitu lepas tanggung jawab namanya ya, nggak baik. Kecuali kalau misalnya kayak dia nawarin udah nggak apa aku aja yang kerjain gitu, tapi ya sebagai teman yang tahu diri ya kan, nggak take it for granted gitu aja nggak sih teman pro 2, paling enggak kalau dia besok butuh bantuan kamu gantian bantuin balik gitu kan ya, atau traktir makan siang kek gitu, jadi ada timbal baliknya ya kan. Hai yang tadi pengen dengar lagunya One Direction juga ada Aisyah, udah aku puterin semoga suka ya. Kamu juga pengen dengerin lagunya Adrian Halim yang 2001 kali katanya kan, terus juga ada Lavernya tadi udah ya, Lavernya udah, terus juga ada Said di Imogiri pengen dengerin lagunya, Olivia Dean sama Sena Spiro juga lagunya Ivy Alisa sama Tulus yang Teh Hijau. Oke, baiklah, nyusul satu-satu teman pro 2 karena memang ternyata pilihannya rame ya, banyak juga gitu. Jadi kan gak semua bisa kita puter nih, tapi kalau kamu pilihnya lebih awal harusnya sih bisa diputerin ya. Kita ke Adrian Halim dulu sama ke lagunya Ivy Alisa, nanti kita list deh lagu-lagu yang tadi belum sempat diputar. Oke, karena masih jam 12 siang kok, masih ada waktu 34 menitan lagi teman pro 2 ya, buat kamu yang udah ngelist lagu dan udah ngirimin ke WhatsApp, tinggal nunggu aja lagunya diputerin.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable

lagi kayaknya perlu agak lebih kalem gitu kan ya, perlu lebih fokus. Ya wajar sih kalau pilihannya adalah tarik napas yang panjang, terus minum minuman favorit kamu, mungkin salah satunya teh hijau teman bro dua yang punya efek menenangkan katanya gitu kan ya. Tapi kalau kamu masih emosi juga, iya emang kali udah bawa norok ya. Bawaannya emang kalau ngeliat sesuatu yang kamu nggak cocok, nggak pas atau nggak suka, main langsung aja gitu kan, main terjang aja, nggak lihat-lihat kiri kanan, udah bawaannya marah-marah mulu. Sabar teman pro 2, sesabar kamu-kamu yang tadi udah antri 0811-251-1025 kali ya. Aku mau nyapa dulu, halo apa kabar Lia di Klaten yang pengen dengerin lagu lagu Indonya nomor 2, nomor 3, nomor 9, lagu manca nomor 1, nomor 9. Nomor 1 Bruno Mars, nomor 9 nya Strawberry Moon udah kita puterin tadi ya. Terus 2, 3, 9 tuh yang mana ya? Oh Tulus udah, Ini Gitaf udah, Adrian Halif juga udah, tuh hampir udah semua malahan. Ada Santoso di Wonosari, udah kita putar semua juga lagunya nih, semoga puas ya. Terus juga ada Aisyah, juga udah keputar lagunya. Ada yang belum keputar sama aku nih, tadi yang udah aku siapin ada 20. Yang pengen denger lagunya Mahalini, ini juga belum sempat kita putar nih teman pro 2 ya. Langsungan aja, sambil nanti juga kita putar lagu-lagu yang lain yang tadi dipilih. Ada Bruno Mars, Henry Moody, Olivia Dean, terus juga ada Sienna Spiro the Visitor ya. Yuk ah, kita ke Mahalini dulu aja. Ini salah satu yang juga tampil diduetin pas di Paspor kemarin gitu kan ya, barengan sama Raisa teman pro 2. Kayaknya memang duet dua cewek kece ini, waduh, bikin penonton betah sih, walaupun panas-panas karena memang suaranya sebagus itu ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih banyak yang udah ikutan gabung di WhatsAppnya Pro 2 Jogja. Tadi ada Lia di Klaten, terus juga ada Tamtam, Taufik, Lara, Rini di Pakem, Fuad, Azizah juga di Klaten, ada Meisha Condong Catur, terus juga Lavernia, Said Imogiri ya, sama ada Aisyah. Terus juga terakhir ada Caesar. Waduh, Caesar sayang banget lagunya kita udah puter dan sebagian besar udah keputar semua gitu kan ya, dan juga waktunya udah mepet banget nih. Jadi next time lebih awal untuk gabung di Hitlist Anda Siang dari jam 10 sampai 12 siang ya. Ini sih aku tinggal muterin 3 lagu lagi belum keputar. Ada Bruno Mars, ada Henry Moody, sama Olivia Dean. Nah itu yang tadi sudah dipilih sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Nanti nih teman Pro 2 kalau di jam-jam segini berarti kan udah mulai, wah kayaknya cocok kalau misalnya istirahat sebentar, makan siang kali ya gitu kan. Kayaknya perlu asupan energi deh. Apalagi buat yang bangunnya kepagian tadi atau emang sengaja gitu kan, meruput lah ya bangunnya. Terus juga sarapannya kelewat gitu kan. Jam segini lapar udah makin-makin tuh biasanya ya gak sih. Sambil aku temenin, siapa tahu nanti ada rekomendasi makan siang yang enak buat kamu pilih jadi menu untuk hari ini ya. Yuk aku tuntasin aja 3 lagu yang jadi pilihan kamu di Hitlist Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Ini dia teman Pro 2.

0: you. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

Pro 2 Jogja, teman Pro 2. Tadi sih sebenarnya pas kamu lagi scrolling-scrolling gitu ya, lihat ada postingan makanan, kok kayaknya enak banget ya. Dari gambarnya gitu kamu udah bisa kayak ngerasain atau membayangkan, wih ini tuh bakal kayak apa gitu kalau misalnya kamu cicip. Atau mungkin kayak berasa mencium aromanya, walaupun sebenarnya sih gak kecium juga ya, kan tuh gambar. Cuma karena memang saking mungkin angle fotonya cakep banget gitu ya. Namanya food photography itu juga bisa bikin sebuah makanan yang tadinya biasa aja terlihat jadi luar biasa kan teman Pro 2 ya. Coba dicek aja, jangan-jangan memang itu lewat ke berandanya kamu tuh memang bukan tanpa sebab. Siapa tahu memang itu adalah jodoh makan siang kamu hari ini gitu. Di scroll lagi, siapa tahu masih ketemu gitu kan ya. Atau bisa jadi malah kamu menemukan menu-menu lain yang jauh lebih kayaknya menarik deh dibandingin yang tadi sempat lewat gak sengaja. Ya kan, kalau aku sih siang-siang kayak gini lagi pengen sesuatu yang berkuah teman Pro 2. Kayaknya tuh jauh lebih light aja kalau misalnya makan, apalagi pakai nasi ya gitu, ada kuahnya gitu. Karena aku tuh lagi gak bisa makan yang terlalu banyak juga. Gak tahu ya, kayak kapasitas perutnya tuh jadi lebih mengecil gitu, atau mungkin ususnya yang menciut. Jadi kayak pas makan biasanya bisa sepiring, ini setengah piring aja tuh gak habis gitu kan ya. Nah siapa tahu nanti aku bisa rekomendasiin kamu menu yang menarik lah ya, kira-kira buat jadi menu makan siang kamu hari ini. Atau malah kamu punya rekomendasi gitu kan ya, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 gitu kan. Menunya apaan dan di mana sih belinya gitu. Kalau itu UMKM boleh banget loh kamu share di 0811-251-1025 gitu ya. Melarisi UMKM sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja, teman Pro 2 pastinya, bareng sama aku Adis di Sunday Siang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Teman berdua, kalau ternyata kamu belum nemuin menu yang pas gitu ya. Menu yang pas mungkin sesuai selera atau mungkin sesuai kantong kamu, karena ini tanggal-tanggal rawan ya, 29 September, teman berdua. Kalau ternyata menurut kamu enggak worth it dengan harga segitu di akhir bulan pula gitu kan ya. Kayaknya kalau misalnya kamu cek di platform pesan makan online sih banyak promonya, cuma masalahnya sesuai enggak sama yang lagi kamu cari. Kayaknya kalau memang budget terbatas harusnya enggak banyak pilihan ya. Dalam artian kamu enggak bisa tawar-menawar gitu mau yang mana, ya udah yang memang sesuai sama kantong kamu aja dulu deh gitu, masih bagus kalau ada promonya. Kalau enggak ada pun paling enggak bikin kamu boncos ya. Minumnya apa nih kira-kira? Wah, kalau aku siang-siang kayak gini tuh tetap sih air putih juara kalau aku teman pro 2. Biar seger aja gitu kan. Dan memang aku tipikal yang kalau minum air putih kadang-kadang suka kurang gitu kan ya. Karena mungkin minumnya macam-macam juga sih. Ya udahlah, dibanyakin air putihnya biar jadi lebih sehat aja. Alasannya sebenarnya sesimpel itu. Tapi kalau misalnya kamu lagi pengen minum-minuman yang lebih ada rasanya gitu kan, tapi tetap sehat, teh hijau bisa jadi salah satunya ya. Jadi ingat tadi teh hijaunya Tulus yang diputer, yang direquest sama kamu udah aku puterin tapi tadi ya di jam 11. Kalau kamu memang memilih teh hijau kayaknya bagus deh buat bikin kita jauh lebih tenang, konsentrasi gitu kan ya. Tapi sebenarnya meminum teh hijau juga ada waktu-waktu idealnya teman pro 2. Katanya sih dibutuhkan waktu sekitar 1 jam lah ya buat tubuh kita supaya bisa menyerap manfaat dari teh hijau ini. Karena kan dia punya antioksidan gitu ya. Si teh hijau ini ada kafeinnya juga sebenarnya. Itu semua bisa diserap setelah 1 jam kita minum gitu teman pro 2. Makanya kalau para ahli itu biasanya merekomendasikan diminumnya pas pertengahan pagi sampai awal siang hari. Ini untuk mencegah penurunan fokus. Begitu. Apalagi buat kamu yang di jam segini tuh biasanya emang jam-jam yang fokusnya udah mulai kemana-mana ya. Kalau misalnya kamu minumnya terlalu sorean atau terlalu malam, itu malah nanti bisa mengganggu kualitas tidur. Gitu teman pro 2. Ya kali teh hijau jadi pilihan yang cocok kalau memang kamu butuh tadi itu ya, fokus dan konsentrasi yang lebih di siang hari ini.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyak lah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga, untuk menjadikan ruang publik inklusif.

masih dengerin Santai Siang, teman produa barengan sama aku Adis. Kayaknya udah kenyang sih kamu tadi dan lagi gak kepengen makan banyak juga gitu kan ya. Bisa paroan makannya barengan sama teman kamu karena ternyata satu porsi gede juga lumayan nih gitu kan ya. Dan kayaknya juga kamu lagi hemat-hemat bukan karena hanya ini adalah tanggal yang cukup rawan gitu kan ya. Buat sebagian orang tanggal 29 gitu ya. Tapi juga ada yang memang lagi hemat-hemat karena sebenarnya di bulan Oktober gitu kan kamu lagi punya rencana untuk kayaknya pengen cobain satu tempat makan yang sebenarnya udah bolak-balik seliweran sih gitu kan di beranda sosmed kamu tapi belum sempet kesampaian gitu kan ya. Ada yang mungkin lagi kepengen, pengen ke Jiwa Jawi lagi gitu kan ya. Tapi jauh dari tempat kamu karena agak ke selatan gitu. Tapi worth it sih teman produk, aku pernah makan sate jamurnya gitu kan ya. Iga bumbu rujaknya sama ayam suwir kecombrangnya, itu enak. Kalau menurut aku sih enak. Tapi memang ya, memang harus spend agak banyak aja sih kalau makan di situ gitu kan ya. Tapi itu cukup membayar apa yang kita makan, bukan cuma makanannya tapi juga memang atmosfernya gitu. Bayangin gak sih kalau misalnya kamu bisa ketemu sama pemandangan yang gersang atau mungkin beton-beton doang nih gitu kan, bangunan-bangunan doang. Tapi kalau misalnya ke Jiwa Jawi itu masuknya aja udah hidden banget gitu ya, blusukan. Tiba-tiba kamu menemukan ada wow tempat makan di tengah hutan gitu kan ya. Dan memang masih asri banget, mau itu indoornya, outdoornya gitu kan ya. Bukan hutan buatan ya teman produa ya, memang sealami itu tempatnya dan luas. Kalau misalnya kamu tipe yang lagi butuh healing tapi gak pengen jauh-jauh, atau mungkin gak perlu serius harus nginep gitu kan ya, kayaknya makan siang di situ aja udah cukup kok si di Jiwa Jawi ini gitu. Karena bukanya dari jam 11 siang sampai jam 6 deh gitu kan ya, jam 6 sore menuju ke malam teman Pro 2. Cobain deh kapan-kapan main ke situ. Alamatnya ya di Bantul. Makanya kalau kamu main ke selatan ini bisa jadi salah satu tujuan kamu nih, di Jalan Vasco Village ya, Salakan Bangun Jiwo Kasihan Bantul. Ada yang udah pernah makan ke sini?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

0: Mulai agak ngantuk nih, karena mungkin makan kamu porsinya lumayan besar hari ini gitu kan ya. Mana double karbo lagi. Habisan gimana dong, lapar dan iya memang menunya menggoda banget teman pro 2 ya. Ya udah jadinya bablas deh. Kalau tadi udah bilang makan secukupnya aja deh, ternyata begitu kayaknya masih bisa nambah, ya udah nambah aja. Sekarang langsung perutnya begah gitu kan ya. Ya tadi itu ngantuk, bawaannya enak aja gitu. Kayaknya kalau misalnya ada angin semilir nih dari jendela kamu yang masuk ke dalam kamar, bawaannya memang udah itu, ya udah tidur aja gitu ya. Tahu-tahu udah sore, waduh kelewatan lagi, padahal ada janjian misalnya gitu, bisa bahaya teman pro 2 ya. Saking enaknya gitu, karena kadang-kadang tuh justru malah tidur nyenyak, adalah tidur yang gak direncanain. Kalau misalnya malam tuh kan mau direncanakan ya, oh mau tidur malam nih, waktu istirahat, mungkin jam 9, mungkin jam 10. Tapi kalau misalnya di sela-sela aktivitas, terus tiba-tiba kamu ngerasa agak ngantuk, tidak merencanakan buat tidur sih, tapi terus kayaknya ada tempat bersandar, ada anginnya agak enak aja gitu, atau udah ya tadi itu ketiduran ya. Bisa panjang tuh urusannya kalau kayak gitu, padahal tadi ada janjian segala macam, agenda harus kamu selesaikan nanti sore ya. Aku temenin apapun momen kamu teman pro 2. Kalau tadi kita ngomongin soal makan melulu gitu kan, kayaknya ada satu momen yang juga bikin kamu agak gemes beberapa hari ini, atau mungkin belum lama baru kemarin gitu kan ya. Misalnya kayak timnas kita yang gagal meraih poin penuh gitu kan melawan Malaysia ya. Kemarin mana main pakai 10 pemain lagi, tapi keren loh. Menurut aku sih ya, walaupun banyak komentar ini itu, tapi paling enggak kita bisa nahan imbang. Bayangin gak 10 pemain, what do you expect ya gitu kan. Bisa bertahan aja udah alhamdulillah gitu kan. Gimana kita mau nge-push mereka buat nyerang dong, gol dong, satu mah atau gimana gitu ya. Ya gimana main dengan 10 pemain gitu kan. Ya udah kalau gitu nanti kita coba recap beberapa peristiwa olahraga yang bisa kamu simak nanti di yang namanya Sports Highlight Pro 2 Jogja. Oke, cuma di sini di Santai Siang teman Pro 2 bareng sama aku Adis.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, itu dia teman Pro 2. Jawara kita minggu ini di Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro 2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

kebayang-bayang pertandingan Indonesia melawan Malaysia gitu ya di FIFA Asian Cup 2026. Dan masih ada beberapa yang mungkin momen bikin kamu kesel atau menyesalkan bahwa ya harusnya gol tuh kalau gak ada nulir gitu kan ya teman Pro 2 ya. Nah berkaitan dengan respon-respon apa namanya penggemar, kemudian juga banyak sekali apa namanya respon ini itu seputaran bukan cuma pemain tapi juga pelatih gitu ya. Nah, kapten timnas Indonesia Kevin Dix ini tetap berharap bahwa dukungan supporter terus mengalir ya, walaupun hasil kemarin mungkin bukan hasil yang ideal gitu. Ketika melawan Malaysia, skor Garuda jadi mainnya imbang nih teman Pro 2, karena gimana pun juga namanya dukungan publik supporter terutama dibutuhin banget nih buat menjaga semangat pemain ya, karena kita bakal berhadapan dengan pertandingan berikutnya di FIFA Asian Cup 2026 teman Pro 2 ya. Dan selaku kapten tim, dia bilang dia bangga sih sama pemain-pemain kita berjuang 10 orang, situasi yang sulit gitu kan ya. Perjuangan yang memang menunjukkan bahwa penting loh yang namanya kebersamaan gitu. Apalagi sengit banget kan ya, Malaysia juga mainnya sama-sama ngotot gitu. Nah, Indonesia berarti sekarang mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan ada di posisi kedua untuk klasemen sementara grup A. Malaysia memimpin klasemen dengan 4 poin karena memang secara gol lebih produktif begitu kan ya. Sementara setelah ini Indonesia itu akan berhadapan dengan Bangladesh sebagai lawan berikutnya teman Pro 2. Nah, ini kemudian yang diharapkan oleh Kevin Dix supaya perhatian pun target semuanya dukungan itu beralih ke pertandingan berikutnya gitu. Mencetak gol sebanyak-banyaknya itu adalah fokus dari tim atau goalsnya tim nasional Indonesia berhadapan dengan Bangladesh teman Pro 2 supaya bisa kemudian melenggang ke babak-babak berikutnya pastinya ya.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Teman-teman terhadap dari ajang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang ya. Kabar-kabar baik itu masih terus berdatangan gitu kan, termasuk dari pasangan ganda campuran Indonesia ya, untuk bulu tangkis Amri Syahnawi dan Nita Violina, teman pro 2, yang meraih medali perak untuk kali ini karena takluk atas pasangan Tiongkok Jiang Zhenbang dan juga Wei Yaxin dengan skor 19-21, 8-21 pada partai final bulu tangkis nomor ganda campuran ya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Dan ini menjadi pertemuan kekalahan perdananya Amri Nita atas pasangan dari Tiongkok tersebut, teman pro 2. Tapi walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, mereka tetap bersyukur begitu kan ya. Dan memang mengakui bahwa gagal memanfaatkan momentum sebenarnya begitu ya. Tapi ini adalah persembahan terbaik yang bisa mereka berikan pastinya kepada negara begitu ya, kepada semua pihak yang sudah mensupport mereka sejauh ini, keluarga, PBSI begitu kan, dan juga tim ganda campuran. Katanya persiapan-persiapan yang sudah dilakukan paling tidak sudah menghasilkan tambahan perolehan medali ya, medali perak teman-teman dari cabang ganda campuran bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang.

0: Tune on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat berlalu ya kalau tadi udah hadir dari cabang olahraga sepak bola dan juga dari ajang bulu tangkis di Asian Games 2026 ya, Jepang. Nah, kalau yang ini dari lintasan balap teman Pro 2 yang dari kemarin nungguin comeback-nya Maverick Vinales. Nah, ini dia nih. Dipastikan bahwa Maverick Vinales bakal kembali membalap di MotoGP Jepang. Ini absennya sekitar 3 bulan ya, ini gara-gara cedera bahu teman Pro 2. Jadinya Tech 3 KTM udah memastikan bahwa dokter sudah mengizinkan pebalapnya untuk tampil di Motegi di 1 sampai 3 Oktober 2026. Berarti ini adalah penampilan kompetitif pertama kalinya Vinales sejak kemudian dia tuh komplikasi cedera bahu di GP Jerman, teman Pro 2 ya. Lumayan lama tuh. Dari bulan Juli kejadiannya gitu. Dan memang walaupun belum pulih sepenuhnya, tapi dia punya target untuk pembuatan bertahap sambil ngedapetin feel sama motornya, katanya sih gitu. Karena memang ini menjadi performa kembalinya seorang Vinales walaupun belum sepenuhnya performa terbaiknya begitu teman Pro 2 ya. Dan memang ternyata proses pemulihannya lumayan lebih lama dari perkiraan begitu kan ya. Tapi juga memang sudah dipastikan bahwa menurut manajer tim Nicolas Goyon kalau tim Motegi sudah siap untuk membantu membangun ritme balapan secara bertahap untuk Maverick Vinales begitu ya. Paling tidak memberikan hasil yang menggembirakan, yang progres teman Pro 2.

0: Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kabar Kak Samadis, teman Pro 2 yang kayaknya baru aja mau istirahat karena kamu udah mulai ngerasa, wah daripada ntar diforsir gak enak badan gitu, ntar tumbang lagi gitu kan. Lagi musim influenza juga, soalnya nih kabar terbaru sih banyak orang yang berburu oseltamivir ya teman Pro 2, obat yang katanya bisa mengurangi apa namanya keluhan-keluhan influenza begitu kan ya, apalagi influenza nih sekarang yang lagi musim teman Pro 2. Tapi sebenarnya diingatkan kalau yang namanya konsumsi obat apapun sebenarnya ya, bukan cuma oseltamivir nih. Kalau menurut Kementerian Kesehatan, menurut Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia teman Pro 2, sebenarnya kalau kita tuh mengonsumsi oseltamivir tanpa kebutuhan medis yang jelas, itu juga bisa berbahaya. Jadinya ada bagusnya kalau tidak menggunakan obat milik orang lain. Satu, kedua menggandakan dosis ataupun juga mengubah penggunaan obat tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, salah satunya adalah penggunaan oseltamivir ya. Kalau tidak sesuai indikasi, bisa memicu munculnya virus influenza yang kurang sensitif terhadap obat antivirus dan juga resisten. Teman perlu nanti ujung-ujungnya si virusnya resisten gitu kan ya. Kalau memang tidak sesuai dengan indikasi medis, karena tidak semua pasien influenza ternyata perlu oseltamivir begitu. Ya, kayaknya memang lebih aman dan nyaman enggak sih teman perlu kalau memang mau pun mengonsumsi apapun obatnya ya, bukan cuma obat flu, kayaknya memang lebih baik konsul ke dokter deh gitu kan. Apalagi kalau misalnya itu obatnya adalah obat keras misalnya, tidak dijual bebas gitu ya, pun dijual bebas kayaknya ini cocok gak dengan gejala-gejala yang kita rasain, emang iya gak gitu. Kalau dari dokter tuh memang lebih, kalau aku sih ya lebih ayem aja gitu, dan kayaknya lebih percaya bahwa oh iya ya, karena memang ahlinya kan. Cepat sehat buat kamu yang dalam kondisi gak enak badan hari ini teman Pro 2. Aku temenin barengan sama lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu istirahat ya. Sama ada info-info terbaru nih dari dunia entertainment pastinya, cuma di Santai Siang Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodwe Weekly Hits.

Bro, masih bareng sama di sini bareng kamu semua di Santasinya Bro 2 Jogja. Yang ini Madonna featuring Sabrina yang Bring Your Love. Satu momen yang kayaknya mengembirakan juga ya buat Madonna ya, karena memang tahun ini dia dapat MTV VMA gitu kan, dan ternyata tahu salah satu yang menang besar gitu kan ya teman-teman. Dia borong piala nih karena bawa 7 penghargaan termasuk 3 kemenangan gitu kan ya. Ada artis Best Artist of the Year, kemudian juga yang salah satunya adalah Best Collaboration yang Bring Your Love sama Sabrina Carpenter yang baru kamu dengerin gitu. Tapi memang lintas generasi banget ya gitu, Madonna dengan Sabrina yang satu eksis dari tahun 80-an, terus Sabrina di 2000-an, itu kan memang jauh banget gitu. Tapi itu yang namanya musik tuh memang se-universal itu ya. Walaupun jauh jaraknya, tapi Madonna bisa keep up, Sabrina juga kayaknya gak canggung gitu duet sama satu musisi yang udah duluan senior dan legend juga gitu kan ya. Makasih loh buat kamu yang tadi sempet bilang, aduh aku ketinggalan nih hitlist santai siang ya. Iya, oh, ketinggalan. Tapi nanti di jam 6 kamu bisa dengerin lagi, ada jamu, jamnya lagu kamu teman Pro 2. Di situ juga bisa pilih-pilih lagu tuh yang udah disiapin, tinggal kamu cek aja gitu ya nanti di jam 6 di sore ceria teman Pro 2. Jangan sampai kelewatan lagi dong.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruangan khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

Sobat Berdua, kalau kamu belakangan lagi oleng ke ke Dracin gitu ya, mungkin sekarang waktunya untuk kembali ke daratan Korea. Teman Pro 2 ada banyak rekomendasi drama Korea di Oktober gitu kan ya. Apa aja sih sebenarnya? Karena memang kalau kamu termasuk yang kayaknya udah lama gitu ya ketinggalan sama rekomendasi apa namanya drama Korea terbaru gitu kan, kayaknya cukup menarik nih di bulan Oktober ini gitu. Tapi apa aja kira-kira ya? Karena memang biasanya tiap bulan gitu ada beberapa kan yang rilis, ada yang sesuai selera kamu, ada juga yang enggak gitu kan ya. Nah kalau kamu suka sama Kim Ji Won, Teman Pro 2, kalau 2 tahun yang lalu gitu ya lumayan agak kebawa sama cerita di Queen of Tears gitu kan ya. Kalau yang di sini sih kayaknya agak beda, walaupun ada unsur komedinya, cuma memang ada juga kayak apa namanya thrillernya gitu. Karena ini drama medis thriller misteri gitu, Teman Pro 2. Dr. X bakal rilis di Oktober 2026, Teman Pro 2. Sebenarnya ini adalah remake dari serial yang hits banget di Jepang gitu. Ini jadi ajang comeback-nya Kim Ji Won berarti gitu ya. Dan dia jadi dokter yang sebenarnya tuh jenius banget, dokter bedah, tapi secara sosial dia tuh rada gimana ya? Agak kurang gitu. Jadi dia tuh awkward kalau secara sosial, socially awkward lah gitu ya. Bisa nih jadi pilihan kamu untuk nonton kayak gimana seorang Kim Ji Won itu ketika di ruang bedah sama dalam kehidupan sosial itu beda banget jatuhnya gitu kan ya. Coba kalau misalnya kamu penasaran, ini bisa jadi salah satu yang bisa kamu tonton gitu kan. Atau mungkin jadi penasaran versi aslinya yang Jepang kayak apa gitu ya. Dr. X versi Koreanya itu bakal tayang di 9 Oktober, Teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Suatu fenomena alam El Nino dapat memicu terjadinya kekeringan karena peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, yang paling merasakan dampak dari fenomena El Nino ini ada pada sektor pertanian. El Nino seringkali menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut dan mengurangi curah hujan di beberapa wilayah. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan ketersediaan air untuk lahan pertanian menjadi sangat berkurang.

Well, teman-teman Bro juga, siapa nih di antara kamu yang masih ngerasain berkehan aja seorang Peter Parker gitu ya, karena harus kehilangan semuanya gitu kan, bahkan teman-temannya pun dan sang kekasih Mary Jane gitu ya, gak inget dia tuh eksis gitu kan, dan dia tuh siapa. Kalau kamu termasuk yang masih kayaknya ngerasain momen itu ketika nonton Spider-Man Brand New Day, teman Bro 2 ya, siap-siap aja, karena memang yang namanya film ini sudah dikonfirm bahwa menurut Sony Pictures akan dirilis ulang, teman Pro 2 gitu kan, ditayang lagi di bioskop dengan tambahan adegan gitu. Ada tambahan adegan, salah satunya adalah karakternya Claire Temple yang diperanin sama Rosario Dawson. Oh, Temple itu yang itu ya, perawat yang apa namanya, yang bantuin para vigilante ini gitu, teman Pro 2 ya. Dan juga masuk atau muncul di musim pertama dan kedua Daredevil, juga Iron Fist, teman Pro 2 ini jadi satu tokoh yang lumayan menarik perhatian juga gitu ya. Dan waktu di bulan Juli, sebenarnya Juli tahun ini, si dosen ini bilang bahwa dia ada merekam adegan buat Spider-Man Brand New Day, tapi kok adegannya dipotong gitu. Nah, itu nanti akan ditayangkan di rilis ulangnya, teman Pro 2. Gitu katanya. Mungkin terinspirasi dari suksesnya Avengers Endgame Encore ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini jadi salah satu yang kemudian kayaknya bakal jadi film yang kamu tunggu-tunggu di bioskop. Apakah kamu termasuk yang mau nonton ulang atau enggak, ah kalau cuma tambahannya 5 menitan doang gitu ya kayaknya. Tapi buat penggemar Marvel, Spider-Man terutama gitu kan ya, kayaknya mau tambahnya cuma 5 menit kek, cuma 3 menit kek, gas aja gitu, tonton aja.

Selamat berada waktunya aku Adis buat pamitan dari santai siang hari ini. Nanti abis ini bakal ada teman aku, ada Gatrisya Aceh yang bakal nyapa kamu semuanya ya di Sore Jernya Pro 2 Jogja. Makasih banyak buat kamu-kamu yang udah dengerin Pro 2, udah komen tadi gitu kan ya. Yang jelas kalau misalnya kamu pengen dengerin Pro 2 Jogja bukan cuma di 102,5 FM tapi juga bisa streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital pastinya, oke? Okay? Aku Adis pamitan teman Pro 2. Kita ketemu lagi. Ini hari apa sih? Hari Selasa ya. Berarti kita ketemu lagi hari Jumat deh. Thank you banget buat kamu semuanya sekali lagi. Selamat siang.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Selasa 29 September 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar sindikat peredaran narkotika jenis etomidate senilai 127,5 miliar rupiah. Operasi bersama pihak Bea dan Cukai Soekarno-Hatta berhasil meringkus 6 orang anggota sindikat internasional. Penyidik kepolisian secara resmi menyampaikan laporan pengungkapan kasus tersebut pada hari Senin 28 September 2026. Aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Para kurir asal Malaysia tersebut mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersial nomor penerbangan KZ201. Kelima kurir asing tersebut dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia bernama Satria Surya Sumantri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso membeberkan kronologi penangkapan sindikat. Para pelaku mengaku menerima seluruh instruksi penyelundupan barang haram dari sosok pengendali berinisial Madam via Telegram. Eko menerangkan bahwa tim penyidik terus melakukan operasi pengembangan kasus ke 2 lokasi di wilayah Jakarta. Aparat kepolisian meringkus warga negara Tiongkok bernama Wu Song serta menyita kunci unit apartemen di Jakarta. Penyidik menggeledah unit apartemen di Jakarta Utara yang difungsikan sebagai laboratorium gelap pembuatan cairan rokok elektrik. Petugas menyita 85 ribu mililiter bahan baku kimia cair beserta 21 ribu selongsong pots vape siap isi.

0: Kita beralih ke berita kedua. Ketua Badan Anggaran Said Abdullah menyebutkan APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T. Afirmasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan pendidikan. Ia mengatakan peningkatan belanja negara untuk menopang program prioritas nasional harus diikuti kenaikan target pendapatan negara. Pendapatan tersebut berasal dari dua sumber, yakni perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Said menegaskan kenaikan belanja negara tidak boleh dibebankan melalui pembiayaan utang. Karena itu, peningkatan pendapatan negara menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran APBN 2027. Menurutnya, bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program prioritas nasional wajib diikuti dengan tanggung jawab menaikkan target pendapatan. Dua sumber pendapatan negara tersebut, yakni melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung kebutuhan masyarakat di kawasan. Said menyebut sasaran utama pilot project program pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA dengan alokasi sebesar 5 triliun rupiah. Info Pro 2. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah hari ini sudah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika. Namun, Bank Indonesia menyatakan secara umum pergerakan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan. BI juga menyebut pelemahan rupiah masih terbatas secara triwulanan sebesar 0,67%. Nilai tukar rupiah masih didukung oleh cadangan devisa yang memadai. Pada akhir Agustus 2026 meningkat menjadi 146,5 miliar US dollar. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan pelemahan rupiah disebabkan oleh tingginya tekanan global. Kekhawatiran dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah di atas 108 US dollar per barel. Harga minyak melambung karena tidak tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz antara Amerika dan Iran. Tekanan nilai tukar juga didorong oleh kebutuhan falas importir menjelang akhir triwulan 3. Selain itu, masih terjadi arus keluar dana dari aset portofolio di negara emerging markets karena kenaikan imbal hasil obligasi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Soalnya banyak nih orang-orang di sekitar aja yang lagi sakit gitu ya. Dan emang kayaknya lagi banyak yang sakit ya teman Pro 2. Ada banyak yang izin gak berangkat kerja gitu ya. Atau ada juga yang ya mau gimana dong ya. Soalnya kerjaannya gak bisa ditinggal. Jadi ya walaupun di kantor sambil ngadep tisu dan juga perminyakan duniawi teman Pro 2. Terus juga sambil minum obat gitu ya. Tapi tetap semangat gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan. Buat kamu yang lagi sakit, pokoknya cepat sembuh aja. Dan tentunya Gatrisha aja sore hari ini udah siap banget buat nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan tentunya aku bakalan kasih kamu informasi-informasi menarik. Dan tentunya aku bakalan kasih kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.

Ya teman pro 2, Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu gitu ya di Sore Ceria tentu saja. Dan buat kamu yang pengen request lagu, masih aku tunggu nih ya. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di hari ini gitu ya. Terus langsung kirimin ke nomor WA pro 2 di 0811-251-1025, teman pro 2. Dan kemarin, hari ini teman pro 2 ada sebanyak 43 warga Kepuh Harjo dan 3 warga Umbul Harjo Sleman yang menerima sertifikat hak atas tanah hunian tetap di kantor kelurahan Kepuh Harjo Cangkringan Sleman Selasa hari ini. Dan pemberian sertifikat hunian tetap ini itu langsung diberikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X gitu. Dan tentunya pemberian sertifikat hunian tetap ini adalah salah satu upaya untuk pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Merapi di tahun 2010, teman pro 2. Dan menurut Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruru Haryoto menjelaskan bahwa erupsi Gunung Merapi tahun 2010 ini menimbulkan berbagai dampak kerugian yang besar, teman pro 2. Salah satunya adalah hilangnya tempat tinggal dan juga lingkungan permukiman. Dan sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana, pihaknya telah melaksanakan berbagai tahapan penanganan, mulai dari relokasi dan pembangunan hunian tetap, pemulihan kehidupan masyarakat, serta penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi warga penerima manfaat, teman pro 2. Dan aku nggak bakal lupa nih ya kejadian meletusnya Gunung Merapi tahun 2010, teman pro 2. Ini aku inget banget, waktu itu aku masih kuliah gitu ya, terus heboh banget. Dan waktu itu masih hidup di kontrakan gitu ya sama keempat temanku gitu ya kan. Jadi kita berlima itu malam-malam udah pakai baju lengkap gitu ya, pakai baju pergi gitu kan ya, pakai jeans, pakai jaket, terus pakai sepatu gitu kan. Terus tasnya kita juga udah dipersiapkan gitu ya kan. Dan kita udah siap-siap kalau misal emang tiba-tiba keadaannya bertambah buruk gitu ya, kita bakalan ngungsi gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu malamnya itu masih mandali gitu ya teman pro 2. Jadi kita gak jadi ngungsi, teman pro 2. Tapi abis itu hari berikutnya ada salah satu orang tua dari kami gitu ya, itu jemput gitu. Jadi aku dibawa pulang ke ke rumah asalku di Temanggung gitu ya, agar di Temanggung aja dulu deh yang lebih aman daripada di Jogja gitu, teman pro 2. Kamu punya memori apa nih tentang peristiwa meletusnya Gunung Merapi di tahun 2010 lalu gitu ya? Kalau ada, coba share cerita kamu.

0: menyakiti.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
4: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
3: Prodway Weekly Hits.

0: Only Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, penampilan The Weeknd di konsernya weekend lalu. Aduh, The Weeknd tapi konsernya tapi enggak di weekend ya. Untungnya gitu ya kan. Karena kalau kita ngomongin The Weeknd itu ya nanti bisa ini ya rancu gitu antara The Weeknd penyanyi atau weekend akhir pekan gitu ya kan. Well, banyak banget keseruan yang ada di konser The Weeknd, entah itu di hari pertama ataupun juga di hari kedua, teman Pro 2. Terus juga banyak nih artis-artis juga gitu ya yang memeriahkan konser The Weeknd kemarin gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya banyak nih yang terlihat on cam gitu ya, para penggemarnya The Weeknd yang disodori mic terus disuruh nyanyi gitu ya. Walaupun mungkin secara suara tuh enggak terlalu bagus gitu ya, tapi kita bisa merasakan bahwa mereka tuh seneng banget, seseneng itu dan se-excited itu, dan sampai banyak yang nangis gitu kan teman Pro 2 untuk para penggemarnya The Weeknd gitu. Dan ini aku kayak enggak nyangka juga ternyata banyak banget nih penggemar-penggemarnya The Weeknd gitu ya yang datang di Jakarta International Stadium kemarin di tanggal 26 dan 27 September 2026. Jadi emang konsernya The Weeknd ini dua hari gitu ya di Jakarta gitu. Dan kalau dari postingan-postingan yang aku lihat di sosial media tuh, aduh seru banget ya. Ternyata banyak banget lagu-lagunya The Weeknd yang pada hafal gitu ya, kayak lagu-lagunya Out of Time, terus juga lagu-lagu populer The Weeknd yang lain gitu ya kan, kayak Cry for Me, terus apalagi ya, banyak deh pokoknya lagu-lagunya The Weeknd yang populer dan dibawakan di konsernya gitu teman Pro 2. Kalau misal kamu juga nonton konsernya The Weeknd kemarin, wah pasti seru banget ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya buat kamu teman Produa yang sore hari ini udah gabung sama Ca di 0811-2511025, makasih banyak ya. Ada Nana yang tadi request lagunya Lomba Sihir Ribuan Memori, tadi udah aku puter ya, udah dari awal aku udah puterin. Terus satu lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan, ini juga udah di request sama Taufik di Godean. Terima kasih Taufik sudah di request lagunya dan udah gabung ya sore hari ini. Katanya sambil request lagu ya Kak di sore yang panas ini. Masih panas ya? Kalau aku lihat dari sini kok udah gak terlalu mentereng ya sinar mataharinya. Tapi buat kamu teman Produa yang sore-sore tuh suka lihat senja atau lihat matahari terbenam, ini emang kalau pas lagi panas-panas gitu kan ya, terus kita hunting sunset atau hunting senja gitu ya. Nah itu sumpah beberapa hari ini tuh cantik-cantik banget teman Produa. Terus kayak mataharinya tuh benar-benar kelihatan gede, orange gitu teman Produa. Kalau misal kita bisa dapat momennya terus di tempat yang keren juga gitu ya, wah itu keren banget sih teman Produa. Cuman kayak bengong ngeliatin senja aja tuh kayaknya udah bikin happy dan kayak apa ya, kayak aduh perasaannya tuh ada happy-happy-nya yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Ya teman pro 2, kalau kamu adalah penyuka bakso, nah ini ternyata di Jogja ini ada warung bakso yang buka 24 jam teman pro 2. Jadi jam berapapun kamu kayak kepikiran, aduh kayaknya makan bakso enak nih, ya udah langsung aja kamu menuju ke warung bakso Makmur gitu ya teman pro 2. Dan tentunya di warung bakso Makmur ini emang warungnya tuh buka 24 jam gitu ya. Dan tentunya dia ini emang keunggulannya adalah karena dia buka 24 jam gitu ya. Jadi jam berapapun kita pengen makan bakso itu ya bisa lah ya, langsung gas ke bakso Makmur nih teman pro 2. Dan untuk kamu teman pro 2 yang suka sama bakso halus ataupun juga bakso urat gitu ya, nah jangan khawatir karena di sini tuh ada gitu kan ya. Dan untuk kamu yang suka sama bakso goreng, nah di warung bakso ini juga ada teman pro 2. Terus kalau misal kamu juga ini ya pengen agak-agak lamaan di sana gitu kan ya, itu juga tempatnya cukup luas gitu ya. Terus di sana itu untuk harganya sendiri adalah harga baksonya ya itu mulai dari 19.000 rupiah aja.

gitu teman berdua. Terus kalau misal kamu tuh apa-apa harus makannya pakai nasi, nah mereka pun juga menyediakan menu nasi putih teman berdua untuk dimakan bersama baksonya gitu ya kan. Terus nah ini nih penggemar tetelan juga ada ya kan. Jadi buat kamu yang suka tetelan, suka bakso goreng, terus suka pangsit, ya udahlah ya, agendain aja datang ke Bakso Makmur ini gitu ya, yang ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 87 Mergangsan teman berdua. Dan ya kayaknya di Jogja tuh udah banyak banget ya warung-warung yang buka 24 jam, tapi kayaknya belum banyak nih warung bakso yang buka 24 jam. Jadi kalau misal kamu lagi ngidam atau tiba-tiba pas lagi lembur ngerjain skripsi terus kayak kepikiran aduh pengen bakso nih kayaknya, ya udah langsung aja gitu ya, nggak usah nunggu buka, nggak usah nunggu hari berikutnya ya kan. Well anyway teman-teman dua, abis ini aku mau puterin lagunya Blackpink As If It's Your Last gitu ya, yang udah di request sama Katri di Playen. Katanya sore hari ini masih sibuk dengan kerjaan ya. Ya udah aku kasih lagunya Blackpink nih Katri, biar Katri tetap semangat ya buat nyelesain kerjaannya.

Yes, itu dia teman Pro 2. Jawabannya kita minggu ini di Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro 2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Ya teman Pro 2, di Yogyakarta ini kan memang ada beberapa kabupaten dan kota gitu kan ya. Nah kali ini aku mau kasih kamu informasi dari Kabupaten Kulon Progo nih, di mana Kabupaten Kulon Progo ini ditunjuk sebagai pilot project pemutakhiran data pencatatan perkawinan melalui inovasi kolaborasi dokumen pasca pernikahan atau disebut kado nikah teman Pro 2. Dan pencanangan ini disampaikan dalam pencanangan redesign pencatatan status perkawinan penduduk berbasis pelaporan KUA yang berlangsung di Aula PLHUT Kantor Kementerian Agama Kulon Progo hari ini Selasa 29 September. Peresmian dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta KPH Yuda Negara. Dalam sambutannya Kanjeng Yudo menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan landasan krusial bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan juga pemutakhiran data kependudukan teman-teman berdua, sehingga melalui inovasi ini gitu ya, yang tentunya digagas bersama dengan Dinas Dukcapil dan juga Kantor Kementerian Agama Kulon Progo, paradigma pelayanan publik diubah dari yang bersifat pasif menjadi proaktif teman Pro 2. Nah semoga nih ya teman Pro 2, kedepannya pencatatan-pencatatan seperti ini tuh bisa lebih rapi dan lebih mudah gitu kan ya, apalagi banyak nih anak-anak muda yang sekarang juga udah mau menikah gitu ya, terus kadang-kadang terhambat masalah cuti dari tempat kerja gitu ya, jadi kayak gak sempat ngurus dan lain sebagainya gitu. Jadi buat kamu yang mau mengurus perkawinan gitu ya, nah boleh nih dipelajari gitu ya sistem terbaru dari Dukcapil, dari Kemenak gitu ya, jadi biar nanti gak salah arah gitu kan, dan bisa mengurus semuanya tuh dengan tepat dan cepat.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin berkualitas.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih ada Andar di Purworejo yang katanya pas 2010 Merapi meletus, depan rumah jalan provinsi sering kejadian motor terpleset karena ada, padahal abu sudah disemprot air, dan ada juga mobil yang terperosok karena licin, benar-benar merata pepohonan, kena angin ngebul, pokoknya harus hati-hati waktu itu. Nah, ini aku ngalamin banget juga waktu aku dijemput sama orang tua temanku. Itu kan kita naik mobil ya. Nah, waktu di jalan Magelang gitu ya, Jombor ke sana, terus sebelum Muntilan itu teman Pro 2, sumpah itu kayak pasirnya tuh tebel banget di jalan raya gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar harus pelan-pelan banget mengendarai mobilnya gitu ya. Kalau enggak ya bisa kepleset gitu. Terus juga kita tuh ngelihat kayak ada motor di depan kita jatuh karena kepleset gitu ya. Terus juga banyak warga yang bantu untuk nyiramin kaca mobil kita gitu ya, karena terkena abu, biar tetap jelas melihat ke depannya gitu waktu nyetir. Jadi benar-benar waktu itu, wah ini ya, menyeramkan sekali gitu ya kan. Terima kasih Andar di Purworejo sudah membagikan ceritanya gitu ya, tentang pengalaman saat Merapi meletus di tahun 2010. Dan katanya Andar sore hari ini pengen dengerin lagunya Benson Boone ya, yang Beautiful Things. Oke deh, abis ini langsung aja aku puterin lagunya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, keseruan gelaran MTV VMA 2026 ini masih jadi perbincangan gitu teman Pro 2 ya. Apalagi di ajang MTV VMA 2026 ini kan ada penampilan dari Madonna yang aduh keren banget ya teman Pro 2. Tentunya Madonna juga tampilnya gak sendiri gitu ya, karena dia juga membawakan lagu Bring Your Love yang dia nyanyikan barengan sama Sabrina Carpenter gitu ya. Terus juga dia membuat medley Bring Your Love sama Dance Teria After Hours yang dia nyanyikan barengan sama Charlie XCX teman Pro 2. Benar-benar keren banget deh. Walaupun Madonna ini benar-benar kan dia tuh udah cukup senior gitu ya, udah berumur gitu, tapi penampilannya di atas panggung itu masih benar-benar keren gitu ya, energik dan tentunya menghibur para penonton yang datang langsung gitu ya ke tempat acaranya ataupun juga yang melihatnya dari depan kaca teman Pro 2. Depan layar kaca maksudnya, kok depan kaca. Dan tentunya MTV VMA ini kan dipandu oleh Snoop Dogg yang tentunya juga dia ini ngemsiinnya pun juga bagus gitu ya teman Pro 2. Dan di ajang MTV VMA 2026 ini Lisa, wah keren banget sih Lisa. Lisa ini mendapatkan satu penghargaan gitu ya, for best pop gitu ya, untuk lagunya barengan sama Kentaro Sakaguchi yang berjudul Dream gitu. Wah keren banget sih. Sampai dia pas dipanggil terus maju ke depan untuk menerima pialanya dan ngasih kayak semacam sambutan gitu kan ya, dia tuh sampai nangis teman Pro 2. Keren banget ya Mbak Lisa ini. Dan tentunya buat kamu yang udah nonton acara MTV VMAs 2026 secara utuh gitu ya, wah pasti keren banget lah ya, kamu pasti udah tahu gitu kan yang keren tuh part mana aja gitu. Tapi kalau buat kamu yang belum nonton secara keseluruhan, baru nonton cuplikan-cuplikan videonya aja yang udah riwa-riwi di sosial media, ya udah gak apa-apa, mungkin nanti ataupun juga besok bisa diagendain gitu ya, dan juga disempetin untuk nonton secara utuh teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Sekarang kalau mau makan onigiri nggak perlu deh jauh-jauh ke Jepang. Karena di Indonesia kita punya nasi penggel yang mirip sama onigiri. Nasi penggel adalah makanan khas dari Kebumen yang bisa kamu temui di daerah Gunung Sari. Nasi penggel ini dibentuk bulat-bulat. Bentuk bulat ini punya arti teman Prodwa. Jadi tepatnya pada masa awal kemerdekaan, masyarakat Kebumen sempat mengalami konflik dengan Belanda. Karena kejadian tersebut, masyarakat lokal membentuk nasi menjadi bulat untuk mempermudah suplai makanan. Kebiasaan ini ternyata dikembangkan oleh masyarakat sebagai usaha kuliner yang terus dipertahankan sampai saat ini. Seporsi nasi penggel ini berisi 8 sampai 15 kepal nasi yang diberi lauk jeroan, tahu, dan juga sayur nangka muda yang ditambah sama kuah gurih racikan khas Kebumen. Bisa juga ditambahkan lauk pendamping kayak tempe mendoan atau telur rebus berkuah. Dan biasanya nasi penggel ini disajikan dengan cara dipincuk pakai daun pisang. Nah, kalau teman Prodwa ke Kebumen, jangan lupa ya untuk mampir dan mencoba nasi penggel.
0: Ini Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodwa FM.

Ya teman pro 2, aku mau nyapa dulu nih, ada Theo di Magelang. Hai Theo. Magelang itu masuknya Jawa Tengah, teman pro 2 ya. Dan katanya Theo sih kalau di Magelang tuh cuacanya hujan ringan gitu. Wah, selamat nih udah dapat hujan gitu kan. Terus katanya arus lalu lintas di Magelang hari ini juga ramai lancar walaupun cuacanya buruk gitu. Buat penyiar dan pendengar pro 2 di seluruh Indonesia, tetap jaga kesehatan ya dan selalu waspada. Ada soalnya hari ini cuaca udah mulai turun hujan gitu teman pro 2. Dan pokoknya hati-hati aja nih untuk semua teman pro 2 yang tentunya masih harus beraktivitas di luar rumah gitu ya kan. Dan tentunya teman pro 2, aku masih bakalan puterin nih lagu-lagu yang udah kamu request gitu ya. Namanya pecinta kucing. Hey pecinta kucing, kamu namanya siapa? Katanya kalau di Bantul, di Dlingo Bantul dekat wisata Mangunan sumuk banget gitu. Kak Aca udah pernah kesini belum? Udah pernah dong. Ke Mangunan kayaknya beberapa kali tuh aku kesana ya kan. Terus ya keren sih teman pro 2. Terus katanya juga performance-nya Lisa tadi malam keren banget gitu ya kan. Emang sih Lisa ini tadi malam selain mendapatkan penghargaan gitu ya, dia juga dia juga perform gitu, menampilkan single terbarunya Sawadika gitu ya kan. Abis ini aku langsung aja deh puterin lagu yang udah di request sama pecinta kucing. Katanya pengen dengerin lagunya Psy, Gangnam Style.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya teman pro 2, satu lagu dari Gea Indrawari, Seribu Kali. Ini udah di request sama SR yang udah gabung ke 0811-251-1025. Udah aku puterin ya. Dan tentunya teman pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Gatri Syaca mewakili segenap kerabat kerja pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman pro 2 yang melaksanakannya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati atau dalam kata lainnya tawadhu merupakan salah satu sifat atau sikap yang sangat mulia, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita, suri teladan terbaik bagi umat manusia, telah menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya sifat rendah hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim.

Sama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW juga menyebutkan, bersabda bahwasanya barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggalkan derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dari firman Allah dan hadis yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa sifat rendah hati merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan segala kehormatan dan kemuliaan. Sifat rendah hati juga melatih kita untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan kesombongan dan keangkuhan. Ingat, kesombongan dan keangkuhan inilah yang menyebabkan orang yang mulia, makhluk yang mulia seperti iblis, harus dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, angkuh, tidak mau bersujud pada Adam. Rendah hati juga bukan berarti kita harus merendahkan diri secara fisik atau mental. Rendah hati dalam Islam adalah sebuah sikap hati yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah milik Allah dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan memanfaatkan segala yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk atau status sosial seseorang. Tetapi Allah lebih menghargai sifat-sifat yang baik dalam diri manusia seperti kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Dan semoga kita bisa menjadikan diri kita memiliki sifat yang rendah hati sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, udah pada sholat kan? Nah, abis sholat langsung aja gabung di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini barengan sama aku, Gatrisha aja, tentunya masih di Sore Ceria. Ada 5 lagu yang udah aku siapin dan kamu bisa milih 1, 2, atau 3 lagu dari daftar 5 lagu ini. Dan nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 6.45 teman Pro 2, ya kan. Dan untuk pilihan lagunya nih teman Pro 2, didengerin baik-baik ya. Yang pertama ada lagunya Salma Salsabil, Hacu. Terus juga ada lagunya Medicine Beer, Bad Enough gitu ya. Terus juga ada lagunya Tulus, Teh Hijau. Dan juga ada lagunya Sabrina Carpenter, Man Child. Dan yang terakhir itu ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dari 5 lagu ini kamu tuh mau dengerin yang mana teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Buruan kamu vote gitu ya, dan kamu pilih lagunya. Nanti untuk 3 lagu yang mendapatkan vote terbanyak bakalan aja mainkan di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.

Ya kalau kamu malam hari ini masih bingung nih mau makan apa, terus mungkin beli makannya di mana, atau ya mau masak tapi kok ya males gitu ya, terus juga kayak capek tapi kok ya indeks ekonomi gitu ya, kayaknya emang lebih irit masak sendiri gitu. Kalau menurut aja sih tergantung juga ya kebiasaan masak kamu. Kalau misal kamu tuh masaknya tuh bisa konsisten setiap hari gitu kan ya, itu bisa sih untuk bisa lebih murah gitu jatuhnya ya kan. Tapi kalau misal kamu tuh masaknya cuman sesekali, terus juga gak konsisten gitu ya, terus habis itu masaknya cuman buat sarapan doang, atau mungkin sebenarnya rencananya masaknya tuh udah untuk 3 kali makan dalam sehari gitu ya, tapi ternyata tetap jajan juga di luar gitu ya. Nah, itu nanti bakalan jadi boros sih sebenarnya, teman pro 2. Jadi enggak pasti kalau masak sendiri tuh jadi lebih irit, itu juga enggak tentu ya, teman pro 2. Tergantung kita tuh mau

gaya masaknya tuh kayak gimana. Apalagi kalau misal kayak aku nih, temen pro 2, masaknya tuh kayak ya suka-suka aku aja gitu, temen pro 2, ya kan. Nah, kadang-kadang udah beli bahan makannya gitu ya, udah beli sayur, udah beli bumbu-bumbu gitu ya, tapi tiba-tiba males, kayak tiba-tiba capek aja gitu ya. Terus gak jadi masak. Eh, nanti keburu sayurannya busuk gitu ya, terus juga mungkin bumbu-bumbunya tuh expired, jadi justru malah eman ya, kayak jadi mubazir aja gitu. Jadi kalau misal kamu emang mau komitmen untuk masak sendiri gitu kan ya, ya bagus sih temen pro 2, karena tentunya kalau misal kita masak sendiri itu kan kita bisa tahu nih ada apa aja sih di dalam masakan kita gitu ya kan, dan ya tentunya lebih sehat gitu ya kan. Cuman kalau misal emang gak bisa masak, ya udah nggak apa-apa. Aku pikir kalau di Jogja ini masih banyak juga kok makanan-makanan ataupun juga warung-warung gitu ya yang mematok harga murah untuk makanan yang enak-enak juga.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, asik nih. Justip langganan aku udah open order buat bulan depan.
3: Justip, jasa titip.
2: Iya.
3: Barang dari mana sih?
2: Dari luar negeri nih. Nih, ada brand terkenal yang nggak buka store di Indonesia.
3: Coba lihat. Lah, mending beli produk UMKM Indonesia aja. Ada kok Justip produksi lokal. Nih, cek deh IG-nya. Tuh, bagus kan?
2: Wah, iya ya bagus nih.
3: Cus lah borong, larisin produk dalam negeri.

untuk kamu teman Produa yang sedang di jalan atau yang lagi berkendara gitu ya, pokoknya hati-hati aja, nggak usah ngebut-ngebut gitu ya, baik itu yang nyetir ataupun juga yang berkendara pakai roda 2, roda 4 ataupun juga roda 3 ya. Sekarang itu kan emang ada ini ya, semacam bajai gitu di Jogja yang bisa kita manfaatkan untuk bepergian kemana-mana gitu teman Produa. Dan banyaknya kendaraan listrik gitu ya, bahkan becak pun sekarang juga beralih ke tenaga listrik gitu ya. Ini menurut aku sih lumayan membantu kita sebagai konsumen teman Produa, karena tarif untuk kendaraan listrik itu menurut aku tuh cenderung lebih murah teman Produa ya, terus juga cepet gitu ya kan, dan tersedia banyak gitu. Jadi kalau misal kita butuh misalnya kayak menggunakan jasa ojek online ataupun juga taksi online gitu ya, nah itu tuh udah tersedia di Jogja gitu, berbagai macam pilihan kendaraan ataupun juga transportasi umum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini tentunya bisa mempermudah kita gitu ya untuk bepergian ke mana-mana teman Produa. Walaupun mungkin kalau kamu diceritain sama orang tua zaman dulu gitu kan ya, katanya sih dulu di Jogja tuh juga udah banyak bis gitu ya, terus juga kayak Kopata atau angkot gitu ya kan, terus juga angkutan yang lainnya, walaupun mungkin dulu enggak sebanyak sekarang gitu ya kan. Well anyway, buat kamu yang mungkin lagi berkendara terus ternyata kok ya macet gitu kan, ya udah dinikmatin aja gitu. Soalnya ya biasanya emang kalau pas jam-jam segini atau kayak dari sebelum maghrib gitu ya, terus ke maghrib dan abis maghrib itu biasanya sih ya emang ada macet-macetnya gitu ya. Tapi biasanya sih kalau pas jam segini udah gak terlalu macet gak sih? Atau masih ada yang macet nih teman-teman Produa? Kalau masih ada atau mungkin kamu lagi kejebak macet di mana, boleh nih kasih tahu informasinya ke Aca.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.
3: Jamu kak. Jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Ya teman pro 2, soalnya aja buat kasih tahu kamu gitu ya. Vote yang udah masuk ke 0811251025. Ini ada Meisa di Condong Catur yang pilih lagunya Tulus, terus lagunya Sabrina dan Pamungkas gitu kan. Terus habis itu ada Lavernia yang pilih lagunya Medicine Bee, Sabrina Carpenter, dan juga lagunya Tulus ya. Terus yang ini abis itu ada Bayu di Godean. Katanya Bayu di Godean pilih lagunya nomor 345. Terus ada Katri di Playen pilih lagunya Salma Salsabil, Medicine Beer, dan juga lagunya Tulus. Abis itu ada, ini gak ada namanya, dia pilih lagunya Tulus. Terus Sabrina dan juga lagunya Pamungkas. Abis itu Nana pilih lagunya Tulus, terus Pamungkas, dan juga lagunya Sabrina Carpenter. Aziza di Klaten pilih lagunya Tulus, Sabrina, dan Pamungkas gitu ya. Terus abis itu Said di Imogiri pilih lagunya Salma Salsabil, terus Sabrina, dan juga Pamungkas ya. Abis itu ini gak ada namanya juga, dia pilih lagunya Medicine Beer dan juga lagunya Sabrina Carpenter. Fuad pilih lagunya Salma Salsabil, Tulus, dan juga Pamungkas. Abis itu ada Taufik di Godean yang pilih lagunya Tulus dan juga lagunya Sabrina Carpenter. Ya udah, berarti yang paling banyak mendapatkan vote itu adalah lagunya Tulus, lagunya Sabrina Carpenter, dan juga lagunya Pamungkas. Jadi ya udah, berarti aku bakalan puterin 3 lagu tersebut gitu ya. Tentunya di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Enjoy.
1: Jamu, jamu Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah ikutan gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tentunya karena waktunya udah mepet ke jam 7 malam, berarti aku harus pamit juga ya. Gak usah kemana-mana, stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Abi. Aku pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 malam untuk edisi kali ini 29 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id.

0: Program Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Gunung Kidul tidak hanya berfokus pada edukasi keimigrasian, tapi juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan juga ketahanan pangan. Salah satunya dilakukan melalui pengembangan lahan pertanian jagung seluas 2,5 hektar di Kapanewon Semin. Panen raya jagung dilaksanakan pada Selasa hari ini, di mana Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan Desa Binaan Imigrasi di Gunung Kidul kali ini mencakup Kelurahan Semin, Bendung, Kemenjing, Kaliketuk, dan juga Bulurejo. Menurut ia, pengembangan pertanian menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat program Desa Binaan Imigrasi. Program ini diharapkan tidak hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi keimigrasian saja, tapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Informasi selanjutnya nomor 2 dari Kabupaten Bantul, di mana pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan survei kepuasan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Tak hanya menyasar penerima manfaat di sekolah, survei ini juga dilakukan pada ibu hamil dan balita yang mendapatkan MBG. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji menyatakan, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan para penerima manfaat mendapatkan makanan dengan kualitas terbaik, terutama untuk ibu hamil dan balita yang membutuhkan gizi seimbang demi mencegah persoalan malnutrisi. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 selanjutnya dari Yogyakarta ngajakin untuk dengerin juga siaran MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini 29 September 2026. Karena nanti kita akan mencoba untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut menyiarkan siaran MLC yang juga disiarkan secara berjaringan melalui siaran Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: Chat masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon, ada Fedra. Halo, hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo lah.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih lo.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu kan.
0: Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih? Ya. Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu, apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya. Karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih mau nampilin terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lu, jahat lu, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah, I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan. Lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?

0: apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
1: Itu dia.
0: Jadi kayak, karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
1: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
0: Ingat. 100.000 pernah.
1: Oh iya, yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
0: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
1: Itu acara pensi kah atau?
0: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
1: Oh wow,
0: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
1: Bener.
0: Jadi kayak ya udah, that was okay.
1: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
0: Kayak ya udah
1: kan?
0: Udah happy gitu kan.
1: Iya,
0: karena hobi juga.
1: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
0: Iya.
1: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
1: Yes.
0: Terus akhirnya dari The Icon ini, aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
1: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke
0: top
1: grand final,
0: ya,
1: top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya ya. Lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
0: Iya.
1: Single yang berjudul adalah
0: Kronologi.
1: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman bro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti.
0: Iya.
1: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
0: Iya.
1: Ya secara resmi dirilis nih.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes.
0: Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Yeah.
0: Mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya. Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya, berarti kan ketika dia melakukan ini dia itu enggak sadar.
1: Iya. Yeah.
0: Kan? Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan. Kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direktornya itu juga, maksudnya vokal direktornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempat kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayak gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya aku mana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suaraku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai.
0: Okay.
1: Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2-3.
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situ deh.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya,
1: cukup
0: tapi
1: sering.
0: Di modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore banget.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Okay.
1: Iya. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi gak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
0: Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth,
0: ya.
1: Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh, aku kuat. Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Okay, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Iya. Yeah. Ini berarti Fedrice, garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Okay. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian, oh, wow, gitu, okay. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi umum.
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari, bentar, gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil, kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba okay. ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke, berarti yang selalu, maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget gitu. Ya. Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa, apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak, inget nggak?
1: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbot.
0: Oh
1: nah,
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil and I. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kak Isyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Piano.
0: Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kan?
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: di kamar. Itu Fedra ya.
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya seinggalnya bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian ya, malam-malam lagi. Aduh.
1: Ya, rawan tuh.
0: Rawan. Jangan ya. Iya. Setidaknya ada temennya. Berarti iya, paling cocok ya lagi di kamar,
1: iya,
0: lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, okay, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Iya.
0: Bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Okay. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau yeah, apa.
0: Advice.
1: Head voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan ternyata bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, itu juga bisa didengerin juga, yes, berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada, tapi ya
0: akan ada, akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune. Dicek
1: di sosial media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung kesana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next projectnya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Everything You Are sama Bro 2 dari Hindia menemani panjenengan malam ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Sugeng Dalu untuk everybody di luar sana, teman Bro 2. Yes, buat kamu yang lagi santai dan juga lagi sibuk dengan aktivitas, mungkin aku akan temani dengan lagu-lagu enak ya. Radionya dinyalain aja, teman Bro 2, standby, sayup terdengar akan lagu akan aku mainkan lagu-lagu enak sampai dengan jam 12 malam nanti, termasuk hits yang satu ini spesial buat Bayu di sana.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Jogja. Lagu ini udah di request sama Trian Matur Nuwun di Klaten. Ada juga beberapa hits tadi yang udah kita dengerin sebelumnya, teman Pro 2. Ada siapa tadi ya? Ada Astrid Semua Tak Sama. Terima kasih untuk My Bro Bayu di Godean. Terus juga ada Noah Ada Apa Denganmu. Termasuk lagu yang satu ini, teman Pro 2. Ada satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, yang juga udah di request sama Kakak Nana di sana.

0: baik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu yang enak banget teman berdua untuk kamu yang sekarang lagi pengen cari keringet malam-malam ya. Di jam 8:30 malam teman berdua ada Ruth kali ini dari Hearts to Hearts. Menemani kamu bersama jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Jogja. Menyapa juga buat saudara-saudaraku dari acara Bermukun Sebor New 2026 Satu Jiwa Budaya Juara. Karena Yogyakarta kali ini teman Pro 2 mewakili Indonesia menjadi tuan rumah acara program Bermukun Sebor New kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Radio Television Malaysia dan juga Radio Television Brunei 2026. Kegiatan sudah berlangsung sejak kemarin tanggal 28 dan nanti juga akan farewell-nya di tanggal 2 Oktober 2026 ini. Semoga lancar acaranya dan tentunya semoga menyenangkan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo, kamu kabarnya gimana? Semoga baik-baik aja ya. Sangunya apa malam ini? Belum balsem kan? Selamat malam juga untuk Kak Fuad yang udah bergabung lagi malam hari ini setelah sekian lama tak berjumpa di udara. Terima kasih. Selamat malam Mas Abi. Akhirnya sekarang bisa menyapa dari ibu kota Jakarta. Wih, ikut bahagia. Walau di Jakarta tapi dengerinnya tetap Produa Jogja. Ya sekali-sekali gak apa-apa Produa Jakarta. Atau mungkin kamu kalau kangen sama Pontianak, kamu bisa streaming ya, melalui rri.co.id atau juga RRI Digital aplikasinya. Kamu search aja RRI Pontianak Produanya. Mau request lagunya Yura Yunita yang Jalan Pulang. Udah sampai Jakarta, udah deket sama Jogja, jangan sampai malah justru jalan pulang. Bukan jalan pulang, tapi jarang pulang. Makasih ya Kak Fuad ya. Request lagunya kita siapkan di sana. Siap-siap duduk manis di sana, sambil siapkan cemilannya dan juga teh hangatnya. Ini lagu yang kamu request. Satu hit selanjutnya, teman Pro 2 menemani kita semua. Yura Yunita, Jalan Pulang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara Pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada radio sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Kalau acara di RRI itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semuanya idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Mary, ada ya, yang dulu. Lalu yang sekarang, oh dia Buning, nikah. Nah mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Irna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Pro 2 Book Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu, dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyanyi idolanya Kak Abi, Kak Surya Abi sama Kak Ajeng, aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Sejak tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu. Karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa, itu paling channelnya paling terdengar, paling jelas itu RRI. Dulu namanya kalau tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar, dan apa ya, banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk apa orang-orang di pedesaan, khususnya kaum tani, karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81 ini, kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
4: Nama saya Ana Amreh Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.

Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Joji teman berdua, love you less menemani kita. Salah satu talent dari Acted Rising sudah menemani kita kali ini teman berdua di 5 menit dari jam 9 malam. Saatnya kita turunkan beatnya teman berdua dengan lagu-lagu medium slow Indonesia manca yang bisa kamu request di WhatsApp Pro 2 FM 08112511025. Aku pengen banget live TikTok, gimana nih suaranya? Live gak nih? Kalau misalnya kamu punya ide, kirim WhatsApp ya. Live bang ya, udah beberapa yang nanya nih. Gimana nih, gas gak nih? Live-nya di mana? Di akun RRI Yogyakarta. Persiapan ya, sebelum kita melompat lebih tinggi, aku mainkan dulu lagu yang satu ini teman Pro 2.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tram

7 teman bro 2 on play lagunya Halo Kamu Bimo Dinogo Tirto. Semoga masih dengerin di sana dan gak kemana-mana ya. Karena tadi katanya pengen dengerin lagunya di jam setengah 10 malam. Agak kecepetan 10 menit tapi mudah-mudahan gak apa-apa ya. Aku mencoba lagi mengingatkan teman bro 2, kalau kamu yang udah request lagu harap bersabar. Katri, lagunya Shawn tadi yang easy udah kita dengerin. Kalau untuk Adele-nya kamu bisa pilihin lagu yang aku announce tadi yang udah aku japri ke nomor kamu ya. Yang lain boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM juga di 0811-251-1025. Kalau ada hari ini yang full energy atau mungkin juga kamu full activity, boleh kamu cerita tentang activity kamu hari ini teman Pro 2 di cerita penghantar tidur. Atau kalau kamu pengen live langsung di Radio Pro 2 FM Jogja, tinggal spill aja ke WhatsApp Pro 2 FM, Mas aku pengen live, boleh, nanti aku call back kamu teman Pro 2, biar kita makin bikin langit Yogyakarta

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Menemani kamu dengan suasana yang begitu syahdu, teman Pro 2 Indo featuring Ari Lesmana, sesi potret menemani kita malam hari ini di jam setengah 10 malam ya. Mengingatkan kembali teman Pro 2, lagu yang kamu bisa request adalah lagu Indonesia Manca yang beatnya medium slow. Kayak tadi lagunya Little Mix yang berkolaborasi dengan Jason Derulo, Secret Love Song, udah kita dengerin sebelumnya. Menyapa untuk Kak Teri yang ada di Jogja, lantai 2. Pengen denger lagu apa nih? Bentar. Love is a game. Coba kita mainkan ya. Untuk yang lain masih aku tunggu teman Pro 2 yang pengen gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Jangan lupa sampai dengan jam 11 malam ya. Love is a game teman Pro 2, aku siapkan dari Adele, spesial buat kakakku, Kak Tri di Pelayan, Jogja lantai 2 di sana.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Bayu di Godean, matur nuwun requestnya. Dalem banget liriknya ya. Lagu ini pas banget menunjukkan kalau mencintai itu gak harus memiliki ya teman Produ ya. Menanti di sini bukan berarti bodoh atau kita berada di posisi gagal move on, tapi melainkan bentuk kesetiaan pada perasaan sendiri. Dan seolah-olah Bang Aril ini sebagai penyanyinya pengen memilih hati ini untuk mengunci rasa cintanya rapat-rapat sebagai kenangan terindah, kenangan yang terdalam tanpa harus mengusik hidup sang mantan yang mungkin saja sudah bahagia dengan orang lain.

0: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: This is song Chris Brown featuring Justin Bieber, Next to You. Menyapa untuk kakakku Karini di Pakem. Yes, di sana ya. Makasih lagunya udah diputerin. Katri Widiyati, halo Jogja lantai 2. Menyapa dari Jogja lantai 1. Ada gitu ya teman pro 2 ya. Yang basement mana nih yang basement? Makasih udah dimainkan lagunya sama-sama. Terus juga ada yang requestnya. Ini sebenarnya keren banget lagu yang udah di request sama KAB70 ini. Lagunya Westlife yang Bob Bob Baby Please Don't Let Me Go. Aduh keren banget lagunya sebenarnya. Tapi aku gak bisa mainkan lagunya karena too old ya. Yang lain yang pengen gabung, halo Widodo, mau kemana kamu Widodo, jangan kabur ya. Oh iya, kamu bisa nonton juga teman pro 2 karena kita kali ini konvergensi media ya. Malam hari ini aku akan temani kamu dengan suasana yang berbeda. Kamu bisa dengerin radio kesayangan kamu ini melalui live TikTok kita di akun official RRI Yogyakarta ya. Kamu bisa menikmati suasana studio malam hari ini teman pro 2 sambil kamu juga bisa menikmati lagu yang kamu request atau juga pantun yang kamu kirimkan malam ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: apaan sih? Udah gede, penuh lagi.
1: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
0: Oh, apaan aja isinya?
1: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya paling gak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
0: Ini apaan nih?
1: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
0: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam. Jangan

Satu hit milik Coldplay, In My Place, teman berdua menemani kita malam ini ya. Lagu legend kali ini dari Coldplay, lagu yang dirilis di sekitar awal tahun 2000-an, teman berdua. Lagu ini kurang lebih menyapa buat kamu yang ceritanya hampir sama ya, tentang kesetiaan, penantian tanpa kepastian, atau juga ya berkaitan dengan relate dengan rasa dilema seseorang yang terjebak dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tapi tidak berlaku untuk Katri di Pelayan. Katanya lagu yang satu ini adalah lagu kenangan dengan mantan pacarnya, wih, yang sekarang jadi suami tercinta ya. Ada satu hit selanjutnya kita mainkan, Ardito Pramono. Selanjutnya 17 to 70 on Produ FM Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Pengen banget traveling ke luar negeri, tapi saldo rekening minimalis nih.
1: Aku dong, pengen punya rumah sendiri, tapi gaji cuma cukup buat hidup. Yah, malah adu nasib. Mending belajar investasi aja.
0: Invest apaan?
1: Emas. Harganya stabil, cenderung naik loh. Nilainya juga nggak terpengaruh inflasi. Jadi tuh uang kita nggak bakal kegerus.
2: Tapi ada tuh berita orang ketipu emas palsu.
1: Ya, belinya di toko emas terpercaya dong. Bisa juga di bank atau lembaga keuangan yang punya layanan tabungan emas.
0: Katanya bisa beli online juga ya?
1: Yes, di platform online sih biasanya. Tapi pastiin platformnya terdaftar dan diawasi OJK ya.
2: Investasi tuh emang penting sih.
0: Ya, asal hati-hati aja. Jangan tergiur keuntungan besar. Tahu-taunya bodong. Invest yang pasti-pasti aja.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yes, kolaborasi teman Pro 2 antara Hun bersama Niki, Location Aunaun. Keduanya talent dari Active Rising menemani kita malam hari ini. Gak kerasa ya, sudah hampir jam 11 malam. Ada kupat, ada semur, semangat semuanya untuk lembur. Wih, ada pantun malam hari ini ya. Terima kasih kakakku. Terus juga ada my brother yang kirim pantun juga. Semur, oh dibales. Semur enak dimakan berdua, setiap hari lembur bikin cepet tua. Gak gitu dong, gini dong pantunnya. Ya balesannya gini, semur enak dimakan berdua, setiap hari lembur bikin dompet jadi berjuta-juta. Ah, masuk ya. Thank you so much. Bayu di Godean kirim pantun. Nyapa juga untuk my brother satu lagi nih, yang lagi ada di Jogja. Wih, main-main dong my bro. Jordan Oloan. Oh, ada lagi pantun ya. Ke pantai mancing ikan. Hai Mas Jordan. Widi disapa. Ini saling sapa teman Pro 2. Jadi yang aku bacain tadi adalah pantun-pantun yang udah dikirimkan oleh teman Pro 2 FM Jogja melalui live TikTok kita. Karena the real time kita punya kesempatan buat kamu yang juga pengen nonton kita di live TikTok RRI Yogyakarta. Jangan lupa di follow juga. Ada lagi nih, beli telur beli bakpia, cakep. Wih, apalagi nih kita lagi mengetik. Banyak lembur, semoga cepet kaya. Amin. Semoga cepet kaya dan selalu bahagia. Salam sejahtera buat semuanya. Jordan Alawan, thank you for tap. Everybody, this is your song. Ada Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. Cover lagunya Utali Kumahua. Kita mainkan untuk kita nikmatin bareng Pro 2 Jogja.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

102 FM Jogja, teman terbaik kamu. Yang tadi udah clear-clear, yang tadi udah mulai pengen merem denger lagunya Darboy Wong Sepele featuring Fauzi Haidi, melek lagi kayaknya ketip-ketip, lagu apa tuh ditabrak sama Shaggy Dog. Apalagi kalau kamu notabene adalah Doggies Family, teman bro dua. Tadi udah kita dengerin ya, Shaggy Dog, Kamu di Hatiku, dari Doggy House single lagunya. Sudah kita dengerin, teman bro dua, sekaligus menghantarkan kamu ke jam 11 malam. Aku harus say goodbye karena selain ini akan ada jazz music yang lanjut untuk menemani kamu. Aku agak kecapean, teman bro dua, karena tadi aku juga berjoget bersama. Kita kasih bonus, bonus track malam hari ini buat kamu abis ini, janji. Lagunya lagu yang enak buat kamu dengerin sambil tiduran ya. Aku harus pamitan. Foto Rohman, welcome, terima kasih. Ada siapa lagi di live TikTok kita? Hey, ada Dimas, halo. Ada juga ada Ari, ada Kak Tri, masih stay tune. Terima kasih Jogja, everybody, thank you so much.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI.

0: RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: posting OOTD cek, instastoryan cek, upload endorsan cek.
1: Wuh, followersnya banyak banget sis.
0: Ya aku gitu loh, queen of sosmed.
1: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
0: Emang gimana? Aku nyimak nih.
1: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
0: Gratisan gitu?
1: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
0: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis.
1: Jangan remehkan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
0: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ketawa atau lagi balesin chat yang semalam tertunda, ya kan? Apapunlah kegiatan kamu pagi hari ini, ada Vida di sini yang siap nemenin kamu ya, dan yang pasti Pro 2 Jogja juga siap jadi teman terbaik kamu, nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam ya, karena hari ini banyak banget acara yang bisa kamu ikuti. Dimulai dari jam 5 sampai jam 6 nanti akan ada nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Spada bakalan nemenin kamu jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 bakalan ada santai siang. Setelah itu dilanjut sama sore ceria di jam 3 sore sampai jam 7 malam. Dan ditutup sama jaga malam, jangan galau malam-malam, dari jam 7 sampai jam 24 malam. Dan Music Live Chat nemenin kamu jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bisa kamu nikmati selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Jadi kalau misalnya kamu jam segini masih agak sedikit ngantuk, don't worry, aku puterin dulu lagu-lagu enak buat nemenin kamu biar semakin up dan semakin siap untuk jalani aktivitas hari ini ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
1: Ingatlah anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
0: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
2: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
3: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
4: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
0: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang. Dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam. Dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
2: Badai akan segera datang.
0: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
5: Kapten, kapal kita mulai tenggelam.
3: Buang barang-barang yang paling berat.
0: Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam. Seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
4: Bagaimana ini, Kapten?
3: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
0: Nahkoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nahkoda berkata,
3: sesuai tradisi, Untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan.
5: Buang saja para budak. Buat apa harus diundi?
3: Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut.
0: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan. Dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
1: Siapa yang bernama Yunus?
4: Malang sekali dia.
0: Nakoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
3: Yunus, cepat bawa dia kemari.
0: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala.

0: Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar, Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan, apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat.
2: Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami.
3: Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan. Berharap agar Allah mengampuni dosa kami.
0: Subhanallah. Penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia. Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

0: Pro 2. Waktunya Info Pro 2, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair Etomidate yang saat ini marak disalahgunakan. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam ratas dengan agenda pembahasan penanganan peredaran narkoba di Indonesia, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti peredaran Etomidate. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengancam masa depan para generasi penerus bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut, BNN akan menggencarkan koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait. Hal ini untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan Etomidate di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027 yang akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global. Guna mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global paling mendesak yang kita hadapi. KTT ini akan menjadi kesempatan penting untuk memperkuat stabilitas ekonomi global. Selain KTT di Manchester, sejumlah lokasi di berbagai wilayah Inggris juga akan menjadi tuan rumah berbagai kegiatan di sepanjang tahun. Sehingga rangkaian G20 dapat menjangkau berbagai wilayah di seluruh Inggris.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menargetkan penerimaan 6 juta pencatatan cipta musik atau lagu. Kebijakan yang berlaku sejak 1 Agustus 2026 tersebut dilakukan untuk membangun pusat data lagu dan musik yang akan menjadi dasar penarikan dan distribusi royalti musik atau lagu. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Agung Damarsa Songko, mengatakan pencatatan ini sangat penting untuk menjadi identitas ciptaan. Namun hingga hari ini data yang telah masuk di PDLM baru sekitar 7.000 musik atau lagu.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk jam segini, yang masih pengen tarik selimut, yang masih pengen tidur. Udah gak bisa, sekarang waktunya bersiap-siap ya untuk menjalankan aktivitas kamu di hari ini. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, yang bakal menemani kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja ya.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang tuh parkirnya.
3: Eyalah, mobil tok seng larang. Deso kowe. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iya.
4: Hei kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

perjalanannya pagi hari ini. Semoga perjalanannya lancar ya. Kalau sebelum jam setengah tujuh sih kayaknya jalanan Yogyakarta masih lancar jaya teman bro dua. Cuma nanti kalau udah jam setengah tujuh ke atas, nah baru deh tuh ya kan, mulai ramai. Gimana kamu kabarnya hari ini teman bro dua? Semoga sehat ya. Walaupun mungkin bangun tidur tadi kok ngerasa tenggorokannya agak gak enak ya. Ini tuh kalau tenggorokan gak enak, sebuah pertanda akan datangnya yang namanya flu dan juga batuk. Waduh, apalagi juga sekarang tuh lagi musim batuk.

sama pilek teman Pro 2. Bolehlah pagi ini coba diminumin air anget ya kan. Aku pernah dengar dari salah satu dokter gitu ya, kalau kamu udah ngerasa tenggorokan kamu mulai gak nyaman, mulai kayak apa sih, kayak mau radang, nah itu mungkin kamu bisa mengatasinya atau mencegahnya dengan perbanyak minum air putih teman Pro 2. Bebas deh mau air putih yang suhu ruang atau yang hangat pun juga gak apa-apa. Yang penting jangan yang es dulu kali ya. Jadi biar tenggorokan kamu tuh nyaman dan juga enak. Nah kalau udah banyak minum air putih, ya semoga deh si sakit tenggorokan itu bisa segera hilang. Walaupun kalau banyak minum air putih jadi bonusnya ke belakang terus. Tapi gak apa-apa lah, setidaknya bisa mencegah datangnya yang namanya flu dan juga batuk gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu hari ini ngerasa, aduh Vin, aku udah mulai flu, udah mulai batuk, lekas sembuh teman Pro 2. Karena yang namanya flu dan batuk tuh kayak gak nyaman sih. Kayak bikin cumleng juga ya kan, apalagi kalau misalnya ingusnya tertahan tidak bisa keluar kan. Yaudah deh, buat kamu yang lagi sakit cepat sembuh, yang sehat jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan teman Pro 2 ya, banyakin minum air putih di tengah cuaca yang super panas kayak gini. Oke, kalau pagi sih emang belum terlalu panas, tapi nanti kalau udah jam 9 ke atas, nah baru tuh berasa cekat-cekit ya kan. Yaudah, Vina temenin kamu pagi hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 10 aku bakalan jadi teman terbaik kamu, dan aku udah siapin lagu-lagu enak buat nemenin kamu yang lagi siap-siap, lagi sarapan, ataupun yang lagi manasin motor dan sebentar lagi mau jalan gitu kan. Aku udah siapin lagunya. Atau kalau misalnya teman Pro 2 mau menentukan sendiri lagunya juga boleh. Tinggal kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan request, habis ini aku bakalan update informasi di Super Sport Review, karena kita punya kabar baik dari Indonesia yang kembali mendapatkan medali emas di Asian Games 2026. Habis ini ya, aku update informasinya di Super Sport Review Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan kedua di UEFA National League usai menumbangkan Kroasia 4-1. Pertandingan Spanyol versus Kroasia berlangsung di Stadion Ramon Sanchez, Rabu 30 September 2026 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Kemenangan La Roja diraih melalui gol dari Lamine Yamal di menit ke-2 dan 63, Mark Pubil di menit ke-31 dan Nico Williams di menit ke-89. Sementara Kroasia hanya mampu membalas sekali melalui Dion Beljo di menit ke-28. Dominasi diperlihatkan oleh pasukan Luis de la Fuente sepanjang pertandingan hingga membuat Kroasia sulit mengembangkan permainan. Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga penentu lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 1 Oktober 2026. Duel Indonesia versus Bangladesh adalah laga ketiga sekaligus pamungkas grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Di saat bersamaan ada pula laga Malaysia versus Singapura. Jadwal Indonesia versus Bangladesh bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan Malaysia versus Singapura berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada jam serupa. Ganda putra Indonesia Leroli Karnado Daniel Martin mengaku senang dapat mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Kemenangan 19-21, 21-13, 21-18 atas unggulan Tiongkok terasa begitu spesial bagi Leo Daniel. Daniel Martin mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur atas kemenangan ini. Yang menjelaskan bahwa sepanjang pertandingan Leo Daniel saling mengingatkan satu sama lain untuk bisa merebut kemenangan saat ini juga.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah, yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Seger. Seger kayaknya itu ya. Motor mau naik trotoar, untung kita nggak ketabrak.
4: Mbaknya sih jalannya lambat banget. Saya buru-buru, Mbak.
3: Mas iki yo ndagel. Jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih? Malah nggo motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

With Mine. Aduh, kalau dengerin lagu ini tuh kayaknya mungkin sekilas kayak cerita tentang cinta-cintaan gitu kan. Tapi kalau saya kamu baca liriknya, nyanyi sambil baca lirik gitu ya kan, dan terus menelaah apa sih sebenarnya makna di balik lagu Mine ini. Ternyata teman Pro 2, lagu ini tuh gak hanya sekedar seputar cinta-cintaan aja, tapi ini tuh kayak hi-fi lagi ngajakin buat berdamai dengan keadaan, nikmatin setiap proses kehidupan, dan juga kayak yaudah yuk kalau misalnya kamu lagi capek banget nih sama rutinitas, boleh loh istirahat sebentar ya kan. Gak ada salahnya kalau misalnya kamu mau istirahat dulu gitu. Nah, hi-fi tuh bikin lagu itu seperti itu teman Pro 2 ya, buat ngajakin kamu untuk yaudah yuk kita berdamai sama kondisi yang sekarang. Dan mungkin ini juga kayaknya lagi relate sama beberapa orang teman Pro 2 yang lagi ngerasa kayaknya di zaman sekarang tuh harus berdamai sama keadaan ya kan, in this economy juga gitu. Ini kayak lagi ramai dibahas di thread teman Pro 2. Jadi beberapa waktu lalu di thread itu lagi ramai ngebahas tentang topik downgrade teman Pro 2 yang lagi ramai dibahas gitu ya. Jadi ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan gitu ya. Di kondisi ekonomi sekarang, apa aja yang terpaksa kalian downgrade teman Pro 2? Nah, dari pertanyaan singkat itu ternyata banyak banget warga thread yang akhirnya tuh ikut menceritakan segala ke downgrade-annya teman Pro 2 ya. Nah, downgrade yang dilakukan ini tuh sebenarnya buat menurunkan gaya hidup atau kayak mengganti barang demi bisa berhemat di tengah ekonomi yang seperti ini gitu teman Pro 2 ya. Nah, salah satunya ada warga thread teman Pro 2 yang rela menjual motor buat ganti ke sepeda listrik gitu. Nah, sekarang downgrade itu bukan lagi urusan tentang gengsi teman Pro 2 ya, tapi ini bisa jadi salah satu strategi wajib buat survive di tengah himpitan ekonomi yang seperti ini gitu ya. Dan mungkin kamu juga termasuk salah satu yang yaudah deh kayaknya tahun ini harus ada yang direlakan dulu demi bisa bertahan hidup gitu. Ada juga yang merasakan hal yang sama teman Pro 2, seperti warga thread yang memilih untuk downgrade dulu lah in this economy gitu. Kalau ada boleh loh kamu share ke Vina teman Pro 2 ya. WhatsApp ke 0811 251 1025.